Pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Warilen menemani suasana di pagi yang terasa sepi cool ini. Ya, karena semalam hujan ya. Aduh, mudah-mudahan aman dan sehat sabi Warilen. Walaupun suasana pagi ini terasa dingin Warilen, jangan lupa untuk bersyukur dan mengawali hari dengan doa dan harapan.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

Warilun asisten satu sekda Aceh Besar, bidang tata pemerintahan, keistimewaan, dan kesejahteraan rakyat, Farhan, mendorong penguatan pengelolaan bahasa Aceh di lingkungan pendidikan. Ini sebagai upaya menjaga identitas lokal yang kian tergerus. Ya, Warilun, pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Gagu Putubit, surat edaran sejak tahun 2021. Gupu wajib penggunaan bahasa Aceh tip urohame. Dan pemerintah pusat, maksud kamu pemerintah Aceh, juga kagak putubit kebijakan surpa badan 2025. Nyokan sekedar formalitas warihlen, tapi langkah konkret untuk tetap selamat bahasa Aceh yang jino dalam kondisi emang khawatirkan. Karena berdasarkan riset UNESCO, bahasa Aceh termasuk dalam bahasa yang terancam punah. Dan diperkirakan cuman itin sampo 20 atau 25 tahun ke. Ya, pekannya menang, nah, karena ramai anak muda kah hanyutin anjik di bahasa Aceh. Nah, itu orang di bahasa Aceh. Pengahabah bahasa Indonesia. Ya.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan

akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

Borio lewat Bukluh Budminet Wadah Indonesia Barat Warilun Satpol PP Aceh Besar. Kepastikan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sempat yang terjadi di kawasan wisata Bukit Lamreh han akan terulang. Pihak Satpol PP dan WH Aceh Besar gagal koordinasi dengan unsur Forkopimcam Masjid Raya guna membahas upaya-upaya pencegahan supaya persoalan gangguan serupa hantu ulang leba salah sabuh destinasi wisata unggulan Aceh Besar. Yang penting Warilun untuk terjaga citra wisata Aceh Besar yang aman dan ramah bagi pengunjung.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik

0: untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
1: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Gerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau akrab disapa dengan Haji Uma, kepada biaya bantuan biaya untuk keluarga korban putuh jarum di Aceh Besar. Ini karena kemanusiaan dan keprihatinan untuk keluarga yang didampingi di Rumah Sakit Zainal Abidin. Haji Uma gejok bantuan berupa biaya makan pendamping urang sakit yang kagak pelaku untuk pasien kurang mampu dari tahun 2014 sampai anjino. Terkait korban putuh jarohnya Warelen, Haji Uma juga nyok kepedulian dan bantuan bagi keluarga pendamping korban berawal dari laporan langsung anak korban yang rumol juga menyok jaro ayah Haji Hidiko karena dituduh cumi-cumi. Dan menurut awalnya belum ter

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir

0: seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon, salim bahagia bak benge hujan uronyo ya. Ke awak drone memandum yang dengan depanto di Pat Manteng get melalui frekuensi FM 88,6 MHz atau melalui gelombang AM 3251 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita lam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uro Sabtu 20 Juni 2026 dan deji RRI Propet yang kamu pencerluaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembe Ilheblah. Warahilun di Pat Manteng yang kena bergabung dalam acara Sirebo Huronyo getanyo hana tangka tema ya warahilun ya karena na tipe dan lain hal. Jadi Sirebo hanya hadir ba uronyo sampo poh tiplu. Jadi warahilun yang kena bergabung silakan untuk ta request lagu ngan salim-salim mantang ya. Yang kawai gepreh ba Nembe 886 dah coy le. Halo, assalamualaikum warahilun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah Cik Mat. Drone giban.
1: Alhamdulillah Cik Mat sehat.
0: Alhamdulillah. Nyo tengah buat kursi goyang eh?
1: Kursi goyang.
0: Nak kena ujian mula bengah Cik Mat. Mula tubuh.
1: Pacu memang ada tengah jalan ujian lu.
0: Nah. Nak tebak bineh ngabe kena. Iya. Memang bereh. Belum napa yang hitam ya?
1: Alhamdulillah kan.
0: Cik Mat, bubengah kala? Ha? Kala bubengah.
1: Kasiak mandung ka Nurul.
0: Ah, kasiak. Okay, kasiak ka? Ka, alhamdulillah.
1: Ya, kasiak nanti ka lemah ka?
0: Yang kenyang kan tanggup tu.
1: Dia tak puasa je baik lemah.
0: Ya, yang kenyang. Okay, Cik Mat, drone lagu apa lagu Nurul putar ya?
1: Lagu Jioh di Mata.
0: Jioh di Mata, Cik Nurul Uleh bah?
1: Ini salim-salim lepung terun keluarga selamat iman dunia akhirat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kebangkitan Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli dan keluarga Wak John, Bang Amri, Bang Basri, Bang Agamti. Kan lagu ini kan lho?
0: Ya, dan Nurul.
1: Oh, dan yang ke Abang Wila, so, Abang Amir Mahmud lah. Bang
0: Isa, iya, kemana-mana ya. Jio di Mata dari Armawati AR-nya kamu rumpok apa?
1: Iya. Makasih banyak kan Nurul.
0: Iya, siat dah Cik Mat. Siat Cik Mat. Nyo Hana Nurul dupu tapi lagunya dari AI pekon. Menyontek dari AI Nurul
1: dari,
0: putar.
1: AI gantoji Hana Berita.
0: Apa? Hana Berita Armawati tetap ya.
1: Hana Berita bagi sahur dua kan.
0: Siap. Okay.
1: Makasih banyak kan Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru. Diliket gak nyan? Kagak pereh bapak di Jono 55. Halo, assalamualaikum warahilun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun.
0: Iya, ya Bilun. Gimana kabar orangnya ya, Bil? Alhamdulillah. Hana sehat alhamdulillah. Drone Hana njak tahu orangnya.
2: Ya ujin dek ya, ujin
0: berumis ya. Kah njak tajak ah?
2: Ah tak ke ule ditik tajak abek tajak ele ditik tajak rama kan.
0: Ya ya ya. Prehi dirang ele.
2: Ya ya.
0: Beklam naja deh ne dam di belang.
2: Nah, lujak titik Adnan abu rama tak ujin.
0: Iya, ngelantu pi beklam kilat bebere ya.
2: Ya tama.
0: Yang kenyan. Ya bit, nyo karena Hana tak angkat tema lagu pun lagu tak putar kerana
2: lagu wah lagu rukun gelimbang lagi sudah bang.
0: Okay, siap. Salim salim silahkan.
2: Salim salim ke Dik Nurul sih selama iman Dik Nurul dunia akhirat dengan keluarga mendum dengan benar gitu yang tercapai cita-cita drone.
0: Amin ya Allah.
2: Dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Menanti kerana apa?
2: Cik Buno, Cik Mat Cik Dalam Baru Buno, Bang Rusli, Kau Adun, Pak Amri di Kota Melaka, Kak Eli di Nazar di London,
0: okay.
2: Kak Eli di Korea, tadi menan, terima kasih, Nampung yang kata mau ketemu.
0: Iya, kami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Habib dari Ule Karing terhadirkan lagu Cik Mat Ile Jioh di Mata.

0: Menan Kewarelon kali terhadirkan dua buah lagu yang kagelake lecek mat dari kawasan Lembaru ngan Yahbit dari Ulekaring. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara si reboh yang kawai gepreh bak nombor 886. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
1: Halo, assalamualaikum sayang.
0: Gimana baurannya Mak Cik?
1: Alhamdulillah, syukur Allahnya sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Tali hubungah kan?
1: Tujuhnya bang Piu.
0: Hanya Piu yang bawa ujian eh?
1: Isinya ke Piu.
0: Okey Piu, bahan kan? Ya, atau?
1: Tidak ada yang kaman. Kamu anak lantai, ujian bukan anak lantai.
0: Oh, anak lantai lah?
1: Ya, anak ujian kan kamu memperan-peran malanya. Kadang dia mana bahan ujian, dia mana kok kerja, mana kau
0: mampu. Tapi kilat-kilat nak ada lah.
1: Hanya kilat ni kan sampai.
0: Hanya tak apa? Alhamdulillah. Bawa kamu ada tak sebab?
1: Hanya aja nak cik kena dengan jatuh jatuh baju kalau air kan?
0: Kena.
1: Yang dia katung-katung cik. Ya. Betul mana orang bayi.
0: Ya. Mak cik, lagu pelagu nak reputa ke mak cik?
1: Ukul heblah je yang biar ukul lima lu ukul heblah.
0: Ukul heblah. Siap. Ni akan merompok apa?
1: Kadang-kadang betul-kadang saya isan saya hurun bersihat jadi awak beraduk selamat iman bagi bazar sebagai jalan ajaran ujian makan saya tak kena
0: ujian tega ujian hanya pirang-pirang dengan kilat lantu
1: ini sukanya tak ada mana berat mandi hanya lantu ada pun kaya bunga nak pegang hanya tu lah pun aman cencam
0: yang kenyang
1: yang berapa ujian kita pun ujian tak ada ya kapuknya kalau kaji kan kahan sepuluh kapuk tak ada ada anehnya kan.
0: Ya.
1: Yeah. Aku rajin nak cuba mudah rezeki apa yang mau bagi pedah je awak jalan ayahnya nuru ujian angin.
0: Amin.
1: Tutup rumah.
0: Amin. Terima kasih Mak Cik.
1: Ya hati guna yang kita mau tak enang. Kami ramut semoga sehat dengan lalu arah rezeki ni di melabu ada. Melalu arah rezeki kita ujian kalau ini. Sebab saya kata bedah. Ke pagi tinggi. Pak Asaf Rasio. Yeah. So Pak John tanya langsung sempat. Ibu jari ya Kak Leli, Kak Eli.
0: Okay,
1: Allah tolong.
0: Ke mandu-mandu.
1: Pak Masri. Ke mandu-mandu bah.
0: Kabar. Terima kasih Mak Cik.
1: Salam dari lu. Selamat bertugas dan urus. Semua sehat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Dilikat Mak Cik kagak pernah bapak di channel 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Jal.
2: Gimana, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah Pak Jal. Pak Jal sendiri gimana kabarnya? Sehat cik kan? Alhamdulillah. Ibu giban?
2: Ibu sehat juga.
0: Ya. Mansur radio gak raya basut, bacut Pak Jal lah.
2: Ya.
0: Iya. Pak Jal, nya uronyo hana tangkat tema. Jadi lagu seniman hana sapuna.
2: Ya
0: kan? Yeah. Judul lagunya Gasih Medukar Pak Haji dari Ramlan Yahya.
2: Iya.
0: Silahkan salim-salim nah Pak Jal.
2: Salam ya untuk Nurul. Selamat bertugas.
0: Ya. Yeah.
2: Untuk istri yang tercinta.
0: Cile. Sweet kali ya.
2: Dan untuk Kak Hayati. Nikmat dan untuk para pendengar Sirebuh di mana aja berada.
0: Siap, terima kasih Pak Jal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Jal dari Blower Warihlon ya, dah hadirkan Rukun Leheblah ile lagu yang gelake le Mak Cik di Lam Arah.

0: Dan kemarin lon 20 lagu kalau tak hadirkan ke makcik dari Lam Ara ngena Pak Jal taknyo dari Blower. Semoga kamu bahagia. Datang lama acara si reboh yang kawai ke Prehba 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Nur sayang.
0: Kak Nur. Gimana kabarnya Kak Nur?
1: Alhamdulillah sehat walaupun uji-uji lagi nyo.
0: Ya, alhamdulillah. Tengah apa Kak Nur?
1: Mana dan dengar Dek Nur siaran si Ale.
0: Oh menan. Ya ya ya. Hana ajak tahu ya. Nau je nampakan di pulau.
1: Rajana kan wah bandar macam tu. Jadi kau je nak elok jatuh mah.
0: Oh ya. Jadi Hana ke balik rumah bandar. Nah. Gak di nan bah Kak Nur.
1: Ya.
0: Lagu apa lagu Nur Waputa?
1: Lagu Ayu Amanda.
0: Ayu Amanda, judul ji?
1: Judul ji, Dek Nur pilih apa?
0: Okey, siap. Karena ujian mau payung mata aja. Good. Okey, siap. Nya mata mentang kenang payung beh. Jadi hana masalah mata.
1: Ya, okey. Assalamualaikum ke Dek Nurul. Semoga Dek Nurul yang datang di berkah umur berkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga sampai cita-cita Dek Nurul.
0: Amin.
1: Amin. Ke Kak Cu, semoga Kak Cu kasih di rumah. Amin. Kak Andi, Cik Imat, Ibu Daria, Kak Nana, Kak Puri, ke Kak Erna, Kak Tiana, ke Bang Basri, ke Cik Imat. Amin. Amin. Ke Bang Amri, adanya ke Yana Lambaru, adanya ke mana-mana maju Dek Nur.
0: Terima kasih Kak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh. Dilikat gak nyan kagak prehba putih 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Nurul.
0: Iya, Kak Eli. Gimana kabarnya Kak Eli?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan bengohnya?
2: Kak Eli dengan Rahija juga Dek Nurul.
0: Man ujiannya gimana?
2: Ana problem ya Dek Nurul karena perlihatannya untuk anu kan. Kak Eli lah haju udah sangku-sangku udah kipas-kipas Dek Nurul.
0: Gimana cara demi kanu ya?
2: Betul Dek Nurul.
0: Mudah-mudahan ber get uro lah demak.
2: Walaupun hanya uro bagi juli lagi banyak kasih buka lagi banyak
0: kan. Ya betul, amin ya rabbal alamin. Kak Eli lagu apa lagu Nur Puta ke Kak Eli?
2: Lagunya Zakir Daniel kan. Ale Lun Riwang.
0: Zakir Daniel, Syakir Daniel ya.
2: Syakir Daniel.
0: Syakir Daniel.
2: Awalnya bukan anak tema anak karena kau jen, anak pakai le tema.
0: Kan, karena anak kegiatan ini, bak posiblo, alenya nanti posiblah pina dialog kan.
2: Oh, okay,
0: ya. Jadi tanggung dah nyota buka si je menteng. Sayang ke tema.
2: Tapunya nurun waro damong di nurun.
0: Jadi sayang si ureng-ureng lain yang kena tanggapi han merompok. Je damong kan?
2: Ya, betul-betul. Berarti saling mengertilah tanya Dek Nurul lah.
0: Iya.
2: Saling memahami. Saling yang pun ilah ke Dek Nurul. Semoga Dek Nurul berbahagia sabi.
0: Amin.
2: Dek Nurul dingin-dingin empuk. Kamu ino lagi ngasih Dek Nurul. Dari malam tak ino aneh-aneh.

0: sedang ujian
1: . Oh, ini mentang ujian sih di kak?
0: Mentang di pagar air, mentang ujian mah nggak tabrak lagi game.
1: Ya. Halo Kak Eli, kak dah tu Kak Eli. Kak Eli, kibanyo. Sayang Kak Eli lagi. Halo. Okey, hana masalah lah Kak Eli ya. Yang penting lagu kamu rumpok talim ke memandum. Lagu dari Syakir Daniel gelake Hanle Lonriwang. Nyok kamu rumpok Kak Eli ba. Tiada Nuruputa dan Warihlon yang kena bergabung lah acara sireboh uronyo Nurulake mahanjit le Nurul sambung karena nyok kawate kapoh si kurang lewat 28 Nurutup acara sireboh edisi uronyo dan sampo merumpok kelai lam acara sireboh uke. Terima kasih Warih memandum.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik.

Kejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman, atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Topet Budaya Anak Nanggrok.
1: Get sedara lun, saatnya ka poh siblah lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Baik sedara lun dan warih lun mamandum yang menteng mendengar di Propet RRI Banda Aceh. Lagi biasa di hari Sabtu di jam 11 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat kita hadir dalam dialog Asokaya yang insya Allah pada hari ini kita juga akan menghadirkan salah seorang narasumber dan dialog ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Hermina Aceh dan Sidaralun dan Warihlun Mamandum yang mantan mendengar di Propet RRI Banda Aceh untuk ya untuk kesempatan hari ini sudah hadir di studio kita yaitu Mbak Dr. Teku Ona SPN IFOK yaitu salah seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Hermina Aceh. Baik, untuk kesempatan hari ini kita langsung menyapa narasumber kita yaitu Dr. Teku Ona SPN IFOK. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
1: Ya, baik Warilun dan Syaralun Mamandum yang mantan mendengar di Propo dari Banda Aceh. Nah, untuk kesempatan uronyo, tanya tangkar sabo judul yaitu tuo muo umu menteng muda. Tengah Jawai Tuha Pi Golom, ya. Tapegah Jawai Tuha Pi Golom, dokter. Ya, Tapegah Jawai Tuha Pi Golom, ya. Yaitu kenali dini demensia, ya, jangan maklum dengan pikun, ya, dokter. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas secara panjang lebar dan tentunya untuk jelasnya kita akan langsung mendengarkan dari dokter yang lebih memahami tentang ini. Baik dokter, apa itu yang dimaksud dengan demensia dokter?
2: Ya, baik sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari YSKP, Hamdi Wahyu, Ya Tauri, Ya Hayu, Ya Kayum, Ya Rahmatika Astagi, Asli Syahni, Kuntahu, Wala Kakilmi, Ila Nafsi, Al-Fatahain. Ya, ini memperkenalkan diri Pak. Sebelumnya saya Dr. Teku Ona Arif, spesialis saraf. Saat ini hari-hari bertugas di Rumah Sakit Hermina Aceh.
1: Iya.
2: Ya, alhamdulillah hari ini mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara di Pro RRI 4
1: ya,
2: Banda Aceh untuk membahas tentang yang kasus-kasus yang salah satunya kasus yang banyak terjadi juga di antara kita ya seperti judulnya Pak ya.
1: Iya.
3: Tuomuo ya kata-kata ya ini yang saya kutip dari memang yang saya kutip dari ucapan-ucapan pasien ya.
1: Ya
3: pasien kita tanya keluhan Bu put puna puji dah bantu
1: ya.
3: Saya dok tuo dok umum menteng muda pun normal puhana
1: ya,
3: ya tuha pi golom golom tuha kan hana mungkin bukan Jawa ya karena Jawa biasa golom tuha. Ya, kemudian baik di sini kita sama-sama untuk berbagi ya, berbagi ilmu terkait demensia ya, demensia yang mungkin dalam arti luasnya setelah art yang dikenal semua orang pikun ya. Ya baik, demensia ini sendiri merupakan beberapa gejala ya, kumpulan gejala. Misalnya ada penurunan fungsi intelektual, kognitif, sosial seseorang, Pak. Ya, misalnya fungsi penurunan fungsi ataupun kemunduran ya, kemunduran fungsi. Contohnya misalnya penurunan kognitif, misalnya kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk berpikir, mengambil keputusan ataupun seperti menghitung itu sudah mulai lambat. Ya. Tapi tidak semuanya dikatakan tidak normal, nanti ke depan terbahas. Kemudian juga bisa mengganggu fungsi sosial, ya fungsi dia beradaptasi, berinteraksi dalam masyarakat, di dalam rumah, ya. Jadi ini demensia itu merupakan sebuah payung besar, ya, yang di bawahnya itu ada, contohnya ada pembagiannya lagi, ada demensia jenis, ada seperti tadi penurunan fungsi berpikir ya, fungsi kognisi kognitif. Jadi di bawahnya ada demensia Alzheimer, ada demensia vaskular, ada demensia dua lagi, lebih body dan begitu ya, temporal ya. Ya, jadi itu ada sekitar 4 jenis. Ya, tapi yang paling besar itu demensia. Yeah. Nah, jadi kita lihat lagi berdasarkan penyebabnya, berdasarkan dari usia dan keluhan yang disampaikan ya, biasanya ya. Oh, biasanya lupa misalnya. Kan lupa itu ada lupa normal dan lupa yang tidak normal. Yeah. Ya, misalnya lupa normal ya kayak mana? Ya seperti apa? Misalnya kita baru selesai misalnya meletakkan sesuatu. Di mana, tapi kita lupa saat.
1: Yeah.
3: Namun kita ingat-ingat lagi, oh langsung ketemu, langsung dapat. Ataupun orang-orang kasih tahu, oh misalnya ini saya hilang buku nih. Oh coba ingat dulu tadi kemana? Tadi kamu kesini, sebelum itu ada kemari ya. Langsung ingat ya. Nah itu kan dalam hal-hal proses normal ya Pak ya.
1: Yeah.
3: Ya itu yang penting kita bedakan, nanti kenali secara dini bagaimana demensia itu.
1: Ya yeah, baik.
3: Yeah.
1: Untuk demensia itu sendiri dokter, apakah itu merupakan normal bagi orang yang mungkin menurut faktor usianya itu dokter? Apakah demensia itu memang satu hal yang normal dokter?
3: Iya, jadi atau itu kita bedakan itu pikun biasa atau tanda demensia ya. Makanya kita perlu kenali secara dini, boleh dengan secara berkonsultasi misalnya dengan kita ke Hermina kayak gitu kan Pak. Jadi misalnya itu apa tadi, misalnya sama siapapun tergantung keadaan itu bisa membuat orang itu demensia Pak ya. Penurunan artinya demensia ini penurunan fungsi kognitif sosial ya, tergantung penyebabnya Pak. Dan penyebab paling banyak itu karena sekarang itu paling banyak itu Alzheimer Pak. Yeah. Alzheimer itu biasanya pada usia 65 tahun ke atas.
1: Yeah.
3: Ya, biasanya penurunan fungsi memori secara progresif Pak pada seseorang. Misalnya dia bulan kemarin atau bulan 1 dia udah mulai agak lupa. Sudah mulai agak terlihat beda. Misalnya sudah sulit mengingat, kemudian suka mengulang-ulangi kata yang sudah dikatakan kan. Selanjutnya biasanya ada nampak sedikit aneh kan, misalnya linglung dia. Tapi itu terlihat progresif Pak, cepat dalam waktu beberapa bulan sangat cepat dia Pak jadinya. Kok makin mundur kayak gitu. Nah, di awal-awal itu kita sangat disarankan untuk segera periksa ke dokter ya. Nah, kita di Hermina juga bisa melakukan pemeriksaan seperti itu, screening awal Pak ya. Screening awal untuk mencegah terjadi progresivitas itu Pak. Kemudian juga ada orang biasanya karena mengeluhkan penurunan fungsi kognitif ini ataupun demensia ini karena faktor lain, misalnya faktor stroke Pak. Orang-orang pasca stroke, kadang-kadang demensia ini tidak mengenal usia juga. Ya, kadang-kadang misalnya orang stroke di usia muda sekarang. Kalau dulu-dulu mungkin 30-20 tahun yang lalu stroke-nya usia orang umur 60-an, 55 ke atas. Sekarang 45 orang bisa stroke atau di bawah 40 ada orang yang stroke. Nah, karena faktor stroke juga bisa membuat orang itu demensia, efek stroke-nya. Jadi karena ada gangguan di pembuluh darah otak ya, baik stroke. Kemudian ada faktor-faktor yang lain misalnya apakah karena tumor, karena infeksi ataupun karena trauma ya, misalnya riwayat pernah kejadian trauma kepala, cedera kepala, benturan kepala berulang-ulang misalnya pada kecelakaan lalu lintas yang lain-lain, itu bisa menyebabkan dia itu terjadinya demensia ya.
1: Dokter, kalau di usia dini misalnya ada pasien yang memang keluhan-keluhan apa yang memang itu mengarah ke demensia dokter, yang usia dini dokter, misalnya yang masih muda dia memang sudah mengalami gejala demensia,
3: gejala ke arah sana ya.
1: Gejala awalnya apa itu dokter?
3: Ya, gejala awalnya mungkin yang mudah kita kenali ya. Misalnya cenderung mudah lupa terutama pada kejadian yang baru terjadi misalnya. Ya, misalnya baru terjadi, contohnya apa? Misalnya hal-hal yang ringan, dia baru meletakkan kunci handphone ataupun dia baru ketemu dengan seseorang kayak gitu kan, atau kemudian bisa juga dia awal-awal mula dia bisa seperti misalnya orang mau salat. Kadang-kadang belum waktunya salat, tapi dia sholat ataupun dia udah wudu Tapi dia nggak yakin sudah wudhu atau belum, sehingga wudhu lagi. Itu gejala awal ya. Kemudian bisa juga kelihatannya sulit, ini sulit menemukan kosakata. Ya, di saat dia berbicara, dia sulit menemukan kata-kata yang tepat, ataupun dia tahu, tapi lambat dikeluarkan. Ya. Kemudian bisa juga bingung, ya. Bingungnya misalnya apa pada bingungnya? Misalnya kita tanya tanggal lahir. Tanggal lahir, kita tanya responnya lambat. Tanggal berapa ya ini? Kemudian hari apa? Dia juga tidak spontan. Kemudian tahun berapa, tinggal di mana, di provinsi apa, negara apa. Itu salah satu hal-hal dasar-dasar yang kita tanya pada orang-orang dengan misalkan datang ke kita dengan keluhan, misalnya mengeluh lupa. Kemudian dia sulit mengambil keputusan, Pak. Ada hal-hal kecil mungkin butuh keputusan, sulit. Kemudian mengatur keuangan, sulit, Pak. Hal-hal keuangan-keuangan itu sulit diaturnya. Selanjutnya... ada gangguan-gangguan kepribadian, maksudnya gangguan perilaku, Pak. Dia terlihat agak linglung kayak gitu. Kok agak linglung ya. Jadi itu tanda-tanda awal bisa dilihat. Jadi itulah mungkin secara singkat tanda-tanda awalnya dia biasanya mudah agak pertama sering mudah lupa dengan hal yang baru, kemudian sulit menemukan kosakata saat mau berbicara, kemudian sulit memberikan keputusan atau mengatur keuangan, kemudian satu lagi ada perilaku yang terlihat berbeda. Nah, jika nampak asal di fase-fase awal ada ini, maka segera konsultasikan ke kita-kita di Rumah Sakit Hermina.
1: Baik dokter. Mungkin gejala-gejala itu mungkin sering ditemukan sama orang, tapi orang tidak menaruh satu hal yang negatif gitu.
3: Makanya kita bilang itu jangan. Makanya kan sekarang masalah demensia ini ada salah satu kata-kata yang dikampanyekan itu jangan maklum dengan bikun. Ataupun kata-kata orang jih memang kamunan atau kata cipunan itu sepele kali itu. Kita kan sebenarnya makanya yang kita maklumin, maka di saat ada keluhan seperti itu maka segera konsultasikan untuk mendapatkan penanganan ataupun arahan-arahan. Tidak langsung dikasih obat, kan tidak langsung harus di ini kan. Jadi kan dokter akan menanyakan dulu. Dia itu ada nilai dia, penilaian. Misalnya ada yang sering kita pakai itu ada MMSE dan Mokaina. Di situ nanti ada jumlahnya, misalnya ada derajat ringan, derajat sedang, derajat berat. Jadi enggak langsung dokter yang memutuskan, jadi ada toolsnya, ada parameternya memang untuk dinilai hal-hal tersebut.
1: Ada screeningnya dokter.
3: Ada screeningnya Pak.
1: Ya baik. Kalau misalnya ada gejala awal demensia, kita sudah dapat arahan gitu dokter. Apakah ada hal-hal yang memang bisa untuk membuat dia untuk bisa disembuhkan kembali dokter, untuk bisa menormalkan kembali faktor demensia tadi dokter?
3: Iya. Misalnya terjadi pada usia lanjut, usia lanjut. Nah, pada usia lanjut ada misalnya terlihat orang-orang misalnya dengan pergerakan yang maksudnya dengan dia fleksibilitasnya sudah kurang kan. Ada dengan usia-usia orang tersebut misalnya dia bicaranya atau mengingatnya agak kurang, itu kan ada hal yang ada yang normal, ada yang enggak. Nah, jadi pada demensia ini memang dia itu benar-benar sakit, dia itu mencuri ingatan kita memang. Dia mencuri ingatan kita. Nah, jadi tidak semua usia di atas 65 tahun orang-orang dengan lupa itu langsung dibilang demensia Alzheimer. Ada orang yang lupa yang normal, yang biasa, sesuai dengan usia. Tapi memang seperti yang tadi itu progresivitas memang. Progresivitas dia itu lebih cepat itu terjadi kelupa-lupa kayak gitu kan, lupa-lupa. Jadi progresivitas hal yang dasar aja dia nggak tahu ya. Dia udah sholat rakaatnya udah nggak tahu berapa rakaat keberapa kayak gitu. Udah sholat tadi sebelumnya zuhur, belum zuhur juga dia mau sholat kayak gitu. Nah, jadi kan terlihat seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin ya orang-orang di atas 95 tahun ya mungkin dia memang ketajamannya mengingat tidak lagi ya. Bukan berarti dia itu demensia. Makanya perlu kita periksa, kita lihat apakah ini memang usia-usianya memang ketahuan ketajamannya dia berkurang, hmm, atau memang betul-betul dia ini faktor disebabkan oleh karena proses demensia. Dan dia itu tidak bisa disembuhkan, kalau kan demensia Alzheimer itu yang lain itu tidak bisa disembuhkan, namun bisa kita hambat progresivitasnya itu supaya tidak cepat terjadi sehingga tidak los semuanya memorinya.
1: Yeah.
3: Nah, gitu kan. Jadi secara lambat, pelan-pelan, jadi kita kasih obat setidaknya dia walaupun tidak ada maksudnya tidak, yang penting dia tidak ada kemunduran, tetap sama aja, masih bisa komunikasi, dia masih bisa dengan keluarganya, dia mau ini masih bisa disampaikan gitu. Oh, saya ini mau makan, masih bisa disampaikan. Saya mau mandi, masih disampaikan. Dia bisa ngurus diri, ya seperti itu. Pak, setidaknya kita dengan berobat ya seperti itu. Tidak langsung, kadang kan orang seperti ini tidak berobat, nanti bisa keluyuran, Pak.
1: Yeah.
3: Nah, itu salah satu dari situ juga sambungannya.
1: Yeah.
3: Keluyuran, habis itu tersesat. Keluar rumah habis itu tersesat.
1: Pulangnya udah nggak tahu lagi.
3: Udah nggak tahu lagi. Selanjutnya bisa juga misalnya bisa pipis sembarangan, ya, ya kayak
1: karena
3: gitu.
1: Lupa,
3: iya, karena lupa. Jadi mudah malas ganti baju seperti itu kan. Ya. Nanti orang menganggap, orang sekitar menganggap gila. Rupanya itu bukan gila kayak gitu kan.
1: Ya,
3: bukan,
1: ya.
3: Bukan karena gila ya, karena memang memorinya sudah tergerus-gerus perlahan hilang, Pak.
1: Apa faktor stres juga bisa memicu untuk orang menjadi demensia itu, dokter?
3: Iya, jadi untuk hal-hal misalnya untuk mencegah ya, untuk mencegah kemudian untuk supaya terhambat, yang pertama misalnya itu kan lebih ke faktor resiko, Pak ya.
1: Iya, iya.
3: Jadi misalnya ya kita ini memang harus menjaga dari usia muda, ya, harus menjaga yang pertama kebugaran tubuh, Pak,
1: ya,
3: kesehatan otak, kesehatan jantung, ya semua, ya. Jadi yang pertama kan seperti ini, jadi kan suatu hari nanti bisa nanti daya ingat kita ini kan tidak sama lagi kapasitasnya seperti saat muda kita, Pak,
1: ya
3: seperti saat muda kita. Jadi perlu perlu langkah-langkah untuk mencegah supaya untuk mempertahankan supaya ingatan kita, memori kita tetap baik. Nah, misalnya ya istirahat yang cukup, ya, ya tidur 6-8 jam, hindari stres, benar, hindari stres, betul, ya tidak stres berlebihan, kita harus bisa mengelola stres. Kalau kita stres terus bukan hanya untuk memori otak kita, untuk jantung juga nggak sehat, ya kan,
1: betul.
3: Untuk anggota tubuh lainnya juga nggak sehat, ya istirahat yang baik, kemudian kelola stres, tidak boleh stres berlebihan, tidak begadang, kayak gitu kan, Pak?
1: Ya. Nah, faktor istirahat sangat penting.
3: Faktor istirahat sangat penting karena saat istirahat itu telah otak kita rest, istirahat dia,
1: ya
3: dari seharian sudah dipakai, jadi malam itu memang untuk merelaksasikan otak, Pak.
1: Betul,
3: ya.
1: Sekali.
3: Ya, begitu, Pak.
1: Baik, pendengar yang ingin bergabung dengan Dr. Teuku Ona untuk kesempatan siang hari ini, kami persilakan Anda di 0651-470-55 dan di 08-11-67. Ya, baik, di line telepon kami di 0651-470-55 dan juga di line WhatsApp di 08-11-6-7-1-3-8-8-6 di 08-11-6-7-1-3-8-8-6 dan di line telepon di 0651-470-55. Baik, kita masih bersama Dr. Teuku Ona. Baik, dokter, mungkin kita sering melihat demensia itu muncul pada saat orang sudah berusia lanjut, ya dokter. Untuk kita supaya bisa menghindari pada usia tua itu jangan terlalu berat demensianya, dokter. Apa ada trik-trik yang memang khusus, dokter, yang bisa dihindari supaya kita bisa terhindar dari demensia ini, dokter?
3: Ya, tips untuk mencegah, ya.
1: Tips
3: untuk mencegah supaya tidak terjadinya demensia. Demensia itu kan dapat dicegah. Banyak cara-cara yang dapat dicegahnya. Salah satunya dengan tidur yang berkualitas, Pak.
1: Betul.
3: Tidur yang berkualitas. Selanjutnya mengontrol beberapa faktor-faktor risiko lainnya, Pak. Seperti kita mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah, ya. Kemudian mengontrol kolesterol, ya. Kemudian juga bisa dengan berolahraga, ya, rutin, ya, Pak, ya. Jadi untuk berolahraga yang bagus untuk mencegah demensia ini, saya ada baca, baca itu bahwa bersepeda itu sangat baik untuk mencegah terjadinya demensia, Pak. Bersepeda, ya. Orang yang rutin bersepeda. Kemudian orang yang bersepeda yang diselingi dengan alat transportasi lain juga menunjukkan hasil yang baik terhadap pencegahan demensia ini. Ya, jadi rutin berolahraga. Selain istirahat yang berkualitas, rutin berolahraga. Ya, berolahraga ya 150 menit lah seminggu, Pak.
1: 150.
3: Iya, berarti dibagi sehari misalnya seminggu 2 atau 3 kali ya. Setiap 30 menit sekali. Ya, baik sekedar dengan jalan santai, jalan cepat ya. Baik dengan dengan misalnya dengan mengangkat beban, boleh itu, Pak, Jadi dengan kita berolahraga itu kan stimulus ke otak, ke pembuluh darah. Ya kan, ke saraf juga, kan ke organ tubuh lainnya tersuplai dengan baik, Pak. Nah, jadi bersepeda ini sangat disarankan. Ya, sepeda itu kan nggak perlu yang bagus-bagus, Pak. Ya, yang penting jid kayu-kayu mendeng.
1: Yang penting jid dayung
3: mendeng. Jid dayung, jid kayu, bannya hanalumi. Ya kan, ya silakan. Ya, kita tidak perlu yang untuk sehat itu hal-hal yang sederhana bisa dilakukan ya dengan sepeda, nah dengan sepeda yang biasa rutin misalnya, bahwa sepeda itu bisa mencegah demensia.
1: Ya, kalau faktor makanan sendiri, dokter, makanan atau minuman, kalau misalnya orang Aceh kalau sekarang kan sering konsumsi kopi itu mungkin sudah hal yang sangat umum, dokter.
3: Iya.
1: Apakah itu juga bisa memicu untuk seseorang itu terjadi demensia, dokter?
3: Ya, kalau kopi enggak. Kopi malah kan direkomendasikan untuk kesehatan, misalnya sehari 2 cangkir tanpa gula, Pak,
1: tanpa
3: ya.
1: Gula,
3: karena
1: ya,
3: kan untuk kopi ini sudah memang rutinitas sehari-hari setiap orang Aceh nih, Pak, ya.
1: Setiap orang.
3: Ya, jadi janganlah kita numpukkan gula-gula terus dalam tubuh. Jadi kalau minum pahit, kopi pahit. Kalau minum teh tawar. Kemudian yang perlu dihindari alkohol, ya, Pak, ya. Tidak berminum alkohol. Kemudian tidak merokok, ya, Pak, ya. Nah, itu juga bisa untuk mencegah hal-hal terjadinya demensia. Makan sayur, Pak. Makan sayur, makan yang serat, ya. Tinggi serat itu sangat dianjurkan.
1: Sayur dan buah, dokter.
3: Boleh, ya.
1: Ya, kalau kalau orang tua mungkin namanya itu pikun, dokter.
3: Pikun.
1: Apa ada perbedaan antara demensia dengan pikun, dokter?
3: Perbedaannya,
1: ada perbedaannya gitu.
3: Dia kan apakah dia pikun biasa atau demensia? Jadi itu satu kata lah demensia. Kalau kata orang kan kita bahasa familiarnya kan pikun, Pak.
1: Iya, betul.
3: Ya sama saja ya, Pak, ya.
1: Bahasa Aceh katuomo.
3: Katuomo.
1: Iya, iya. Ya, baik. Mungkin Anda ingin berdialog dengan narasumber kita, Dr. Teuku Ona, di kesempatan siang hari ini, dipersilakan kami persilakan Anda di 0651-470-55 atau di line WhatsApp di 0811-637-13886. Anda bisa berinteraksi dengan dokter langsung, ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, mungkin ada keluhan dan juga kendala tentang kesehatan Anda di kesempatan siang ini. Baik, kami persilakan Anda di line telepon di 0651-470-55 atau di line WhatsApp di 0811-637-13886. Kita masih dengan topik pada siang hari ini, yaitu kenali dini demensia, jangan maklum dengan pikun, ya. Baik, dokter, mungkin untuk usia muda juga ada satu-satu yang ditemui hal-hal yang semacam ini, dokter, ya. Kalau kita melihat sekarang gaya hidup anak muda sekarang yang mungkin suka begadang atau memang sering minum-minum yang manis atau yang mengandung banyak gula, dokter, itu.
3: Iya.
1: Apakah itu jadi pemicu hal-hal yang mengarah ke demensia juga?
3: Iya, yang pertama kan bahwa kalau begadang kan cenderung pasif, Pak. Orang begadang duduk nonton bola.
1: Iya.
3: Orang begadang duduk main handphone, orang begadang duduk main game.
1: Iya, betul.
3: Iya kan, orang begadang duduk bercengkrama, tidak pasif, Pak, dia pasif ya.
1: Iya, pasif.
3: Beda dengan yang kita memang yang sengaja dianjurkan ini memang hidup yang aktif, Pak. Aktif itu dalam artian bukan grup kuno, bukan grup kedih, Pak.
1: Ya.
3: Minimal tubuh kita ini adalah kita olahnya seminggu 3-5 kali ya, dengan yang mudah-mudah aja ya. Kaki kita berjalan ya, bisa dengan 10.000 langkah sehari ya, atau kita dengan berjoging, kalau kita masih bisa berlari kita berlari kayak gitu, Pak ya. Karena kenapa? Dengan gerak aktif itu memberikan dampak positif terhadap, enggak mesti ke otak aja. Jadi memberikan khasiat yang baik untuk kesehatan jantung, kesehatan paru, kesehatan ginjal, kesehatan mata ya, kesehatan memori otak kita. Nah, dibandingkan dengan kegiatan yang pasif ini banyak memberikan dampak efek yang tidak baik terhadap pembuluh darah ya, terhadap kesehatan jantung sampai kesehatan otak. Nah, yang dikhawatirkan dengan kita kurang bergerak ya, apalagi mungkin kita ada nggak pernah monitor tensi kita, nggak pernah kita monitor kolesterol, kita nggak pernah monitor, sedangkan kita gaya hidup suka-suka, maka itu yang membuat nantinya akan terjadinya proses-proses gangguan masalah kesehatan ya. Misalnya dia sehat, dia ini tidak berpotensi terjadi demensia, namun nanti karena faktor hidup dia bisa jadi stroke. Nah, dari stroke itu bisa berkembang ke demensia. Nah, makanya maksudnya dengan dari konsumsi makanan yang baik, maka di situ gula darah akan terkontrol dengan baik. Dengan konsumsi minuman yang baik, maka tensi akan terkontrol dengan baik, diikuti dengan gerak aktif. Nah, sekarang misalnya kita makan tidak terkontrol dengan baik, misalnya kita tahulah misalnya kelebihan manis itu tidak baik, ya kan? Betul, kemudian makan yang berlebihan tidak baik. Semua apa aja pun boleh makan, cuma ya seperti itu, makan sebelum kenyang, berhenti sebelum lapar. Nah, kadang-kadang kita ini kan makannya memang hampir melebihi kapasitas. Ya, hampir melebihi kapasitas. Makan pagi udah sarapan, kemudian makan mie, makan lontong, dilanjutkan lagi nanti makan goreng-gorengan. Ya, itu kan yang menyebabkan faktor-faktor yang akan menimbulkan terjadi resiko banyak penyakit di kemudian hari. Dan dari situ juga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penurunan, mungkin kita ada genetik, ada genetik dalam keluarga misalnya terjadi Alzheimer ya, karena kita tidak menjaganya, tidak mencegahnya di usia muda, maka bisa terjadi juga di pada kita di usia tua nantinya.
1: Pak ya, berarti demensia itu juga bisa diturunkan dalam satu keluarga gitu.
3: Iya, ada gennya, ada faktor keturunan, ada gennya juga, Pak.
1: Iya gitu ya.
3: Iya, ada gennya tapi bisa dicegah, Pak.
1: Bisa dicegah ya, bisa ya, dicegah. Ya. Baik, pendengar, kami persilakan kembali Anda di 0651470055 atau di 0811671338886 untuk berinteraksi kita untuk kesempatan siang hari ini dengan topik kita kenali dini demensia, jangan maklum dengan pikun ya. Ada dokter kita, Dokter Tekuona SPN Ifoka. Baik, dokter, jika kita berolahraga, dokter, tentunya olahragawan misalnya, dokter, kita katakanlah olahragawan itu berarti dia melakukan olahraga itu dengan intensitas yang tinggi, dokter. Apa di situ juga ada hal-hal yang memang bisa menyebabkan demensia pada faktor usia nanti, dokter?
3: Gini, Pak, olahragawan itu, olahragawan biasa kalau disebut olahragawan berarti kan memang dia itu sudah orang yang hampir profesional ya, di atasnya ada atlet lah kita katakan. Nah, kalau atlet ini kan mereka kan memulai aktivitas fisik untuk mereka berolahraga kan dari standar ringan dulu.
1: Iya, betul.
3: Jadi yang kita dianjurkan untuk masih ini di luar yang seperti atlet ya, misalnya kita nih masyarakat umum. Nah, kita memang disarankan untuk beraktivitas olahraga yang ringan sedang.
4: Betul.
3: Nah, ringan sedang ya. Ringan sedang karena olahraga yang terus menerus yang berat juga akan bisa membuat kedampak ke tubuh kita yang tidak baik.
4: Betul.
3: Nah, makanya semuanya kan ada intensitas, ada frekuensi ya. Jadi misalnya kalau misalnya atlet, mereka sudah dari usia muda, sejak dini sudah dibina, sudah pembinaan ya, sudah pembinaan mereka dengan berbagai porsi latihannya dari rendah, menengah sampai ke atas. Itu mereka memang sudah adaptasi tubuhnya. Nah, dengan kita misalnya yang masyarakat biasa misalnya ingin langsung berolahraga dengan aktivitas yang tingkat tinggi, yang tinggi, yang berat, kan tubuh kita tidak beradaptasi sebelumnya dengan yang
4: tiba-tiba ringan.
3: Tiba-tiba akan kolaps. Nah, jadi kalau misalnya atlet ya tergantung dia bisa terjadi demensia seperti apa misalnya. Dia terjadi kalau atlet tidak, tapi kalau misalnya atlet-atlet atau dengan cabang-cabang olahraga yang benturan, benturan kepala misalnya. Nah, benturan kepala, trauma yang terus-menerus di kepala itu bisa menyebabkan
4: demensia.
3: Ya, karena demensia karena trauma, Pak. Jadi tadi kayak saya bilang ada demensia Alzheimer, ada yang karena stroke, ada karena vascular stroke, ada karena trauma ya. Nah, trauma seperti kita lihat juga yang ada itu yang Bruce Willis ya, yang memang dia sudah mengalami demensia berat juga sekarang. Dia tidak mengingat, apalagi dia tidak mengingat bahwa dia itu pernah jadi pemain film top dunia ini.
4: Iya, betul.
3: Ya, ya dia kan kalau kita lihat aktivitas dia waktu itu, ya maksudnya dengan gaya hidupnya yang bersegera bercukupan, kenapa dia bisa demensia ya? Jadi waktu dia main film-film action itu ya dia terjadi benturan. Sering acting-acting yang dapat membutuhkan di kepala itu bisa terjadi juga, Pak.
4: Ya, itu juga satu faktor yang bisa menyebabkan demensia, dokter.
3: Iya, iya, benar. Karena trauma, benturan karena cedera kepala, Pak.
4: Iya, baik.
3: Iya.
4: Baik pendengar, kami tunggu Anda di 0651470055 atau di 0811671388 di line WhatsApp kita di hari ini. Topik kita yang kita bahas yaitu tentang demensia, kenali dini demensia, jangan maklum dengan pikun. Ya, baik, masih ada narasumber kita Dr. Teku Ona SPN Ifoka. Baik, dokter, mungkin masyarakat sekarang banyak yang sudah mengalami ya hal-hal semacam ini ya, seperti demensia tadi yang dokter katakan, tapi banyak juga yang tidak tahu kalau memang sudah mulai masuk ke demensia, itu sudah sering lupa, mungkin taruh kunci sudah tidak ingat lagi, waktu salat sudah salat tapi ingatnya kayak belum salat gitu, dokter. Ya mungkin itu satu hal-hal yang memang perlu diwaspadai, dokter ya. Ya, untuk mencegah tadi mungkin dokter sudah sampaikan panjang lebar juga. Mungkin ada bisa dikonsumsi semacam suplemen, makanan gitu, dokter. Apa yang memang bisa untuk memperlambat demensia itu sendiri, dokter?
3: Misalnya yang pertama tadi kan ada gejala, misalnya gejala-gejala awal misalnya. Sering lupa. Tidak semua orang yang dengan mudah lupa dikatakan dia demensia. Kemudian dalam sholat ya misalnya
4: sering lupa
3: atau itu, sering lupanya dia itu lupanya apa emang demensia atau emang dia nggak khusyuk sholatnya ya kan pikirannya buta ya kan
4: tinggal leho
3: itu bisa juga karena nggak fokus
4: ya tidak fokus nah, ya fokus, tidak fokus
3: nggak fokus makanya perlu konsultasi ya. Konsultasi dengan dokter. Jadi kalau misalnya ada juga dia misalnya demensia ini kemampuan penurunan berpikir kita karena kekurangan vitamin, Pak. Misalnya vitamin B, vitamin B12. Maka konsumsi vitamin B12 juga baik ya. Semuanya yang apa yang dikonsumsi misalnya yang tersama baik ya ikan, kemudian sayur itu sangat. Kalau dari makanan tertentu dia tidak ada yang menyebabkan demensia memang ya, tidak ada yang menyebabkan ke arah demensia sih sepertinya, saya enggak. Kalau ada beberapa persen lah kan. Cuma ya kayak gitu faktor dari kita sendiri memang ya, kesehatan kita ya. Menghindari hal-hal negatif itu yang kemudian mengisi tubuh hari-hari kita dengan hal yang positif, Pak.
4: Baik, bagi Anda yang masih mendengarkan kami di 0651470055, kami persilakan Anda mungkin di sisi akhir.

0: risiko yang menyebabkan demensia itu.
1: Iya, iya.
0: Kemudian jika kita mengalami hal tersebut, segera kita memeriksakan, deteksi dini istilahnya ya.
1: Betul.
0: Setelah deteksi dini, setelah mendapatkan deteksi dini, diperiksa, oh ini normal, oh ini perlu penanganan. Nah, makanya perlu penanganan lebih cepat. Selanjutnya masuk ke penanganan, ya. Jadi untuk keseluruhannya, jadi misalnya dia pada demensia ini penurunan fungsi kognitif, ya. Misalnya dia kemampuan berpikir terganggu, berbicara terganggu, kemudian suka mengulang kata-kata, kemudian ada gangguan dalam kehidupan sosialnya, yang biasanya dia bisa bekerja, tapi dia tidak ada motivasi lagi untuk bekerja, kemudian biasanya disertai juga dengan keluhan linglung ya, linglung misalnya sudah jalan-jalan dalam rumah itu sudah tahap-tahap yang jauhnya. Nah, jadi jika mendapatkan gejala-gejala seperti ini di awal-awal, maka segera konsultasikan ke kita di Hermina. Ya, kita jangan memaklum kayak gitu. Oh, misalnya oh ini aku sehat, ini aku sehat kayak gitu kan. Oh, misalnya aku sehat ya. Tapi tidak salahnya untuk berkonsultasi.
1: Iya.
0: Nah, di saat berkonsultasi kan kita banyak hal-hal yang kita gali.
1: Betul. Ya. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti dokter ya.
0: Benar. Jadi jika sudah ada penurunan fungsi kognitif, kemudian ada mengarah-arah perubahan perilaku dan mengganggu kegiatan aktivitas harian, maka itu segera konsultasikan. Jangan mengambil keputusan sendiri.
1: Ya.
0: Kita ada dokter di sini, kita bisa berobat ke Hermina, bisa dengan BPJS, bisa dengan umum.
1: Ya,
0: kita siap membantu. Ya,
1: baik.
0: Untuk generasi-generasi Aceh ke depan yang terus dapat berpikir dengan baik dan produktif.
1: Ya, baik dokter. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan di hari ini bisa bermanfaat dokter ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Sudah berdialog dengan kita di kesempatan siang hari ini, tentunya dengan topik yang sudah sangat menarik, dan insya Allah kita di Sabtu depan akan berjumpa kembali. Baik, terima kasih dokter.
0: Ya,
1: baik. Ya, kita tutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Kita akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangun, ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini lo udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih, ngapain harus bangun pagi bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu bro.
0: Nah ini nih, aduh generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok.
2: Propet budaya anu nanggrok.
0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini lo udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih, ngapain harus bangun pagi bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu bro.
0: Nah ini nih, aduh generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Warilun yang mendengar di proper daerah di Banda Aceh saatnya kapo 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya menteng dengan proper dari Banda Aceh di FM 88.6 MHz dan saatnya tanya damo dapreh waktu pelaksanaan salat zuhur yang untuk kota Banda Aceh akan ngetanya tunaikan Mbak ya akan tanya tunaikan Mbak po 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat waktu na waktu 12 menit tru tanya dalenge lagu-lagu hiburan yang akan kamu hadirkan ke ruang dengan Rendran Bandung.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Orelon yang mendengar di proper daerah di Bandar Aceh, saatnya kapo leblah wate Indonesia Barat. Dan untuk saatnya kamu akan bergabung dengan proper RRI Jakarta untuk dengar siaran suara budaya Nusantara.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya sampai nanti menjelang jam 3 sore kita ngebahas tema yang satu ini nih. Nah, biasanya kita dalam berkehidupan ya Bang Po ya, kayak roller coaster gitu ya, kadang naik, kadang turun, kadang berhasil, kadang gagal. Nah, kira-kira momen kegagalan atau keberhasilan apa sih yang bikin hidup Abang Po tuh kayak berubah gitu ya, atau mungkin bisa dibilang sekarang bersyukur berkat momen tersebut bisa merubah ataupun bisa sampai di titik sekarang yang boleh dikatakan mungkin kalau ngelihat ke belakang bisa jadi lebih baik ketimbang momen ketika waktu itu memilih pilihan yang lain gitu ya. Jadi pokoknya momen-momen kegagalan atau keberhasilan apa sih dalam hidup Abang Po tuh yang kalau diingat sekarang rasanya bersyukur banget ya bisa melewati momen tersebut. Nah, kayak gitu Abang Po. Boleh langsung di-sharing di mari ya di 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Ditunggu ya Abang Po ya.

Suku Dayak merupakan suku terbesar dan terbanyak populasinya yang mendiami Pulau Kalimantan. Ada banyak macam suku Dayak hidup di Kalimantan. Kebudayaan mereka pun beragam. Di antaranya adalah kebudayaan warga Dayak Meratus yang hidup di Dusun Niluyan, Desa Haruyan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

0: Aruh Bakaton adalah pesta perkawinan adat dalam masyarakat Dayak penganut agama Kaharingan yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, aruh artinya pesta, sedangkan bakaton kata dasarnya adalah katun yang berarti kawin.
1: Ritual aruh bakaton diawali dengan makan bersama para tamu yang hadir. Setelah itu, istirahat sebentar dan disambung lagi dengan acara Baruji yang dilakukan oleh dua orang kepercayaan.
2: Karena orang gua sulit kehidupan tangakan, orang gua sulit diberisan di pajodohan, injam nyawa teh mengatonakan.
0: Satu orang ditunjuk oleh pihak mempelai pria dan satu orang lagi ditunjuk oleh mempelai wanita sebagai perwakilan mereka masing-masing dan disaksikan oleh penghulu adat, para tamu, serta keluarga kedua calon mempelai. Dalam baruji, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, keduanya tidak dihadirkan. Baruji dimulai dengan tawar-menawar harga dengan cara berpantun dan menggunakan tahil. Tahil adalah kumpulan beberapa batang lidi yang diikat menjadi satu. Tahil dipakai sebagai pengganti uang sementara dan memiliki besaran harga yang sebelumnya sudah disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya satu tahil sama dengan 1 juta atau 10 juta.
1: Setelah selesai tawar-menawar mahar, maka pihak mempelai pria wajib menyediakan uang tunai sebesar yang sudah disepakati dan penghulu akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkaranya kepada hukum, setuju, dan ikhlas.
0: Setelah ada kesepakatan besaran harga mahar, maka tawar-menawar mahar pun dinyatakan selesai. Selanjutnya pihak mempelai pria wajib menyerahkan uang tunai sebesar harga yang sudah disepakati dan penghulu adat akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkara mereka kepada hukum adat secara ikhlas. Apabila keduanya sudah menyerah pada hukum adat, maka penghulu akan menjatuhkan vonis atau menetapkan hukum dan pernikahan pun dinyatakan sah. Namun apabila dalam tawar-menawar harga mahar tidak ada kesepakatan, maka penghulu adat akan mengambil kebijakan. Kalau sudah demikian, biasanya kedua belah pihak setuju dan menyerah pada hukum adat, maka pernikahan pun dinyatakan sah oleh penghulu adat.
2: Jangan mancan cukup pertahunan atau musinan. Ini sambut diterima isa bentar jujurannya semahannya
3: jujurannya
2: Allah ini aja dan mencincang ke bawah wukun jadi sambut kuisida kira tipe dinding raja betarang ke dinding raja besumbut
3: pilihnya dia.
2: Nah, ada sangka ada mencancu kepetahuan ke pemusinan dan tersangka aku juga ada babarnya kisah-kisahnya jadi diterima isa. Nah, dan tadi jurannya semahannya
4: enak pengalar untuk kena dimakan.
2: Oh,
3: dimakan ya
2: jurannya.

penghulu adat yang merangkap sebagai belian akan bermamang sambil bertandik di depan kedua pengantin dengan diiringi bunyi tabuhan gendang dan gemertik bunyi gelang hiang. Ini tujuannya untuk memberkati dan minta restu kepada para dewa dan leluhur mereka, memberi petuah dan nasihat, serta mendoakan kedua pengantin agar nantinya mendapat kebahagiaan, kesuksesan, dan beroleh keturunan yang baik. Aruh Bakatun akan berakhir setelah penghulu adat menyisir rambut kedua pengantin dengan menggunakan ceker ayam yang sebelumnya sudah dicelup ke dalam minyak kelapa.

Aruba Katun merupakan pelestarian tradisi. Oleh karena itu, mempraktekkan perkawinan adat ini secara tidak langsung merupakan salah satu upaya dalam melestarikan tradisi leluhur. Adanya upacara adat perkawinan ini membuktikan bahwa kehidupan orang Dayak Meratus sudah memiliki struktur kehidupan yang cukup teratur. Hal ini menegaskan betapa kayanya adat dan tradisi Dayak Meratus.

0: Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po balik lagi bareng saya Bang Noel di mari ya. Dan tentunya kita masih ngebahas soal kehidupan gitu ya Bang Po ya. Ya yang namanya kehidupan seperti tadi Ayu udah bilang ya, ada naik, ada turun, ada berhasil, kadang juga ada gagal. Nggak sesuai ekspektasi gitu. Misal kita pengennya apa, tapi ternyata yang dikasih sama Tuhan beda nih. Nah kayak gitu tuh, momen-momen seperti itu yang kadang suka bikin kita flashback. Dan tentunya mungkin bersyukur juga ya ada di titik sekarang ini. Nah kalau Abang Po sendiri kira-kira apa sih momen yang bikin kehidupan tuh rasanya kayak berubah gitu, lebih bersyukur sekarang? Langsung aja di telepon ataupun WhatsApp di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Dan sudah bergabung dengan kita nih ada Bang Gilang di Karawang. Halo, assalamualaikum Bang Gilang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel. Apa kabarnya di siang hari ini Bang Noel?
0: Alhamdulillah sehat Bang Gilang. Bang Gilang juga sehat ya?
1: Sehat, cuman cuaca panas menyengat.
0: Betul, sama di sini juga panasnya menyengat banget nih.
1: Betul, luar biasa nih, keren siang hari ini, keren.
0: Siap,
1: ya. Jadi ini pengalaman real saya.
0: Siap,
1: silakan. Kalau saya ditanya keberhasilan dan kegagalan sampai di titik saat ini gimana? Saya 8 tahun yang lalu Bang, kerja di rumah duka. Ini kita bukan mau bermaksud apa-apa ya, cuman hanya flashback ya.
0: Delapan tahun
1: yang lalu saya gaji itu di RSPAD 300.000.
0: Nah, okay.
1: Kadang-kadang orang membedakan orang bisa berhasil karena ego. Nah, tetapi kadang-kadang orang tersebut salah kaprah. Ada yang namanya ego prinsip. Karena kenapa Bang? Kalau kita berhasil karena ego, bisa endingnya itu gagal. Karena kenapa? Kadang-kadang kita tanpa sadari, menurut ilmu kejiwaan atau psikologi, itu yang namanya apa namanya, ego bisa menyamar menjadi prinsip Bang. Beda halnya dengan keberhasilan atas prinsip. Nah saya kerja nih di rumah duka 8 tahun bla bla bla. Nah 300.000, saya pikir itu udah cukup lah, sehari ngehabisin 200.000 udah hebat. Nah akhirnya datanglah orang yang berduka gitu kan. Kebetulan tuh yang meninggal bapaknya yang punya hotel Bestin di Kerawang. Bayangin Bang, kalau memang rezeki lagi mujur ya Bang Noel, itu anaknya yang perempuan si Enci. Pak, di sini gajinya berapa? Sekian. Bapak mau nggak sampingan di hotel saya?
0: Widih.
1: Tapi kan saya lagi kerja sih, nggak apa-apa. Sebisanya bapak kasih pengarahan ke anak buah saya, ada 20 gini-gini. Akhirnya saya terima. Itu sebulan saya kesana ke Karawang itu 8 kali. Digaji 150.000. Begitu banyak upah saya. Ih ternyata Bang Noel, begitu dihitung-hitung, no, nggak ada yang nyangkut di berangkas. Karena kenapa? Walaupun gaji 10 juta, kita nggak sadar. Balik sana operasional sini-sini.
0: Akhirnya
1: nggak ada. Nah berarti kita gaji 10 juta itu nggak bersih diterima 10 juta gitu. Ternyata wah, itu kegagalan, bukan prinsip keberhasilan yang hakiki. Ternyata ego saya, egosentris saya. Jadi ginilah Bang Noel, analogi lainnya ini ringan ya. Bang Noel itu pecinta pohon nangka yang subur banget. Begitu datang ke Kerawang ke tempat saya, wah Bang Gilang ini keren banget nih, saya beli deh. Saya yakin Bang Noel akan membeli pohon nangka yang paling subur. Nah tapi menurut saya itu salah pilihan Bang Noel itu. Karena kenapa? Di Karawang itu pohon nangka boleh subur dan perlu tumbuh lebat, tapi kalau begitu dibawa ke kampungnya Bang Noel belum tentu subur. Karena
0: betul,
1: kenapa? Kadar tanahnya itu beda pH.
0: Yeah.
1: Nah, sebenarnya kita kalau pengen berhasil harus punya sikap tega. Jadi menurut pertanian, Bang Noel nih nangkanya pengen subur banget. Itu di sini dibawa subur ke sana itu harus dibabat habis nangkanya. Daunnya dirampungin biar gundul. Karena apa? Dia biar adaptasi Bang Noel dengan pH tanah Karawang dan di Jawa. Kira-kira seperti itu untuk sementara obrolan kita.
0: Siap. Menarik nih Bang Noel. Jadi emang yang namanya kegagalan dan keberhasilan gak boleh dipandang di awal ya. Kita harus evaluasi juga gitu ya Bang Gilang ya.
1: Bener, sepakat banget, gak boleh dipandang di awal. Jadi kenapa gini Bang Noel? Saya punya temen nih, dia udah ke dapur rekaman nih, namanya Andi Pajar Lansara nih, udah termasuk artis lah, bukan kelas kakap, kelas atas ya. Udah rekaman, dia nggak berhasil Bang, karena deket sama saya, ngobrol lah Bang, kenapa ya gua suara udah oke, rekaman udah banyak, tapi kenapa nggak meledak-meledak? Ada yang salah Bang Andi, kenapa? Coba deh Bang Andi, jangan ego bahwa bakat Bang Andi bisa menghasilkan kehidupan kedepannya untuk keluarga Bang Andi. Hmm. Tapi cari celah kehidupan atau jalan usaha yang lain. Ternyata dia ditinggalkan dulu rekaman dapur suara. Tanya dia akhirnya ke Bali, yeah. Hijrah menjadi seorang pemandu wisata. Sampai sekarang Bang, dia berhasil punya mobil, okay. Punya motor, berhasil hanya jadi pemandu wisata. Keartisannya ditinggalin karena mungkin itu bukan hak duniawinya untuk bisa dicapai dan ditinggalin begitu Bang.
0: Itu yang disebut takdir, gak ada yang tahu ya.
1: Betul, iya. Saya yakin lah bakal dengan ada tujuan dari Jawa menjadi penyiar itu udah keren banget.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang kalau kita sikapi, gue bener nggak nih ya, gue pas nggak dengan lingkungan yang ada, dengan salary yang didapat. Yeah. Saya yakin kalau memanagenya hebat bisa berhasil, tapi sehebat-hebatnya penghasilan, kalau manajemen keuangannya carut marut, akhirnya jadi kelapa pahit.
0: Sama aja, itu dia. Memang manajemen keuangan tuh utama, sebelum dapat penghasilan kita mesti pinter ngatur duit dulu, ibaratnya gitu ya Bang Gilang ya.
1: Betul Bang Noel, jadi dulu saya 300 ribu, 450 ribu sehari. Itu menurut ego saya berhasil. Enggak, itu gagal. Justru yang di Karawang ini, di kebun, saya jarang ketemu orang 100 ribu dihabiskan sehari. Itu kayaknya indah banget. Walaupun perasaan berat, bener, tapi ada nyangkutnya di brankas Bang gitu loh Bang Noel.
0: Nah itu dia namanya, gitu. Namanya keberhasilan tuh gak selalu indah di awal. Kadang juga yang namanya gagal di awal tuh ujungnya juga bisa jadi indah gitu ya Bang Gilang ya.
1: Betul, itu yang paling penting. Keduanya, misalkan Bang Noel profesi sebagai penyiar, itu nikmatin aja, nikmatin prosesnya. Nanti kalau memang ada rezeki atau rezeki yang baik, itu pasti ada jalan lagi.
0: Bener.
1: Yang tadinya 10 jadi upahnya 20 gitu. Tapi kalau kita ego, ah udah jenuh deh, bosen penyiar, udah capek gini-gini, tidak lagi, belum tentu itu serasa nyaman di seperti kerja siaran sekarang di RRI. Walaupun mungkin iming-imingnya wah besar, belum tentu lingkungan itu mendukung dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa gitu loh Bang.
0: Bener gak Bang? Bener banget. Jadi kita emang ngelihat juga situasi ya. Kalau emang di luar godaannya lebih menggoda gitu ya, tapi ngelihat juga lingkungannya, ngelihat juga kanan kirinya seperti apa, belum tentu bisa senyaman seperti yang sekarang. Betul, gitu Bang. Ya
1: Jadi closing statementnya biar berbagi waktu luar biasa. Topik pembahasan ini wah berat, super berat. Gitu, 500% saya kasih nilai. Karena kenapa? Bisa mengarahkan imajinasi, pikiran dan perasaan. Suhasilan itu bukan diciptakan dari ego. Makanya ego itu kadang-kadang menyamar jadi prinsip. Serem tuh Bang. Benar.
0: Nah itu dia. Ngomong-ngomong Bang Gilang nih, ada salam juga nih dari Ibu Alma di Cetrap Bogor. Bang Noel, salam buat Bang Gilang katanya.
1: Wah, itu Bu Alma luar biasa, itu pengusaha kue yang tadinya awalnya di bawah itu bisa sukses.
0: Benar.
1: Ya karena kenapa? Ya benar-benar hebat tuh. Wah, bisa berdiri di kakinya sendiri kokoh. Itu keren tuh Bu Alma. Semoga lancar selalu bisnis kue. Salam dari Karawang buat Bu Alma sekeluarga.
0: Okay.
1: Ya jadi closing statement-nya, mudah-mudahan tema ini menjadi barokah, kebaikan untuk pendengar RRI Perempat Nusantara, hingga menciptakan suasana aman, nyaman, damai dan saling menghargai. Mungkin itu aja Bang Noel. Keren Bang Noel menciptakan temanya. Mungkin hanya itu aja, berbagi waktu. Demikian, selamat siang. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya dan jangan lupa bahagia buat Bang Noel.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gilang, itu dia ya. Dengan semangat yang menggebu-gebu, mau pagi, mau siang, mau sore, tetap semangatnya kudu ada kalau yang namanya Bang Gilang ini. Dan benar ya Bang Po ya, yang namanya kehidupan tuh emang gak bisa dilihat dalam kurun waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan. Harus dalam kacamata yang lebih luas lagi. Apakah mungkin keadaan yang sekarang ini sebenarnya tuh nyaman atau enggak sih gitu. Jadi emang harus ada yang namanya evaluasi dan refleksi diri gitu Abang Po. Jadi biar lebih kedepannya lebih enak lagi lah ya. Oke deh, buat Bang Gilang terima kasih banyak buat sharingnya. Semoga sehat selalu juga dan juga dilancarkan rezekinya. Buat Abang Po yang lain yang belum bergabung, dan buat Mang Entong nih tadi juga sempat naik cuman belum keangkat karena sudah keduluan Bang Gilang. Boleh deh abis ini kita bakal gabung lagi. Tapi sebelum itu kita bakal jeda lagu dulu. Jadi buat Abang Po yang belum bergabung, abis ini silahkan bergabung.

0: Dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mas susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: FM, suara budaya Jakarta.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, dan masih ngomongin soal kehidupan. Tentu aja ya, buat Bang Po yang belum bergabung, boleh banget bergabung sekarang nih. Dan baik melalui WhatsApp ataupun telepon, langsung aja bergabung dan kita bacain dulu nih untuk WhatsApp yang udah masuk tadi ya. Ada Bang Yogi di Palembang. Satu keberhasilan yang saya patut bersyukur di sekarang ini adalah saya berhasil bisa juga jadi penyiar. Ya meskipun di radio streaming, tapi alhamdulillah bisa merubah hidup saya. Dulu saya itu orangnya pemalu banget. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah percaya diri dan berani untuk bicara di depan umum. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit ada pemasukan di kantong. Alhamdulillah banget nih buat Bang Yogi ya. Jadi yang namanya kesuksesan ya, atau boleh dibilang untuk sekarang bisa bersyukur itu keluar dari zona nyaman tuh biasanya ya. Kan kita kalau yang namanya orang beda-beda ya. Ada yang seneng ngobrol, ada yang seneng bicara di depan umum tuh udah pede gitu. Tapi ada juga yang orangnya pemalu kayak Bang Yogi nih tadi ya, yang udah disampaikan kalau dulu orangnya tuh pemalu banget. Tapi sekarang karena pekerjaan juga ya, jadi memang mau gak mau beradaptasi dan akhirnya berhasil gitu. Dan itu patut disyukuri juga karena bisa merubah hidup. Dan tentunya seperti yang disampaikan Bang Yogi tadi, alhamdulillah sedikit-sedikit ada pemasukan di kantong. Masya Allah. Oke deh, terima kasih Bang Yogi di Palembang buat sharingnya. Dan sudah bergabung sama kita ada Pak Entong Mahrum di Parung ya. Dari tadi mau naik gak bisa-bisa nih. Halo, assalamualaikum Pak Entong Mahrum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini Pak Entong?
1: Alhamdulillah kabarnya masih sehat. Makan juga masih kembul, masih doyan.
0: Alhamdulillah.
1: Masih bisa nambah.
0: Makan sama apa nih tadi?
1: Saya makan alhamdulillah tadi siang ya, siang pakai ayam.
0: Alhamdulillah.
1: Lalapnya pete.
0: Sedep benar pakai sambal ya.
1: Sambal pasti.
0: Pasti dong. Kagak sedep kalau kagak ada sambalnya.
1: Kagak ada sambalnya siapa yang bulat.
0: Nah, itu dia. Oke, Pantong, kita lagi ngomongin soal masalah kehidupan ya, naik turunnya kehidupan gitu. Kalau Pantong sendiri ada enggak sih momen entah itu kegagalan ataupun keberhasilan yang akhirnya ujung-ujungnya sekarang ini kalau flashback ke belakang rasanya bersyukur banget waktu itu, momen itu bisa kejadian gitu.
1: Ya, saya juga pernah terjadi itu waktu tahun berapa saya lupa, pada waktu saya masih berjualan, masih ada tenaga. Saya itu pernah bergaul ya sama orang yang suka judi.
0: Waduh.
1: Ya suka minum. Ya suka main perempuan. Itu hancur tuh semua itu.
0: Benar-benar.
1: Begitu hancur saya nggak ada yang nasihatin, nggak ada yang apa, karena saya mah walaupun hancur bagaimanapun, kalau buat tersingkong di rumah nih, buat keluarga, saya siapin. Misalnya malam ini saya 500 atau 200. Kalau buat ke rumah tiap per hari ada, saya siapin saya begitu. Itu lagi saya tugas sebagai

0: Setiar, setiar itu. Pas sedikit, akhirnya saya khususkan beribadah pada Allah.
1: Masya Allah, oke.
0: Okay. Yes, itu nah. Saya terus ibadah pada Allah. Waktu Johor, waktu Asar, waktu Maghrib terus saya khusus. Alhamdulillah sedikit bisa naik tuh. Bukan misalnya oh, dihargain orang lah.
1: Iya, iya.
0: Kalau gitu dihargain orang tuh, pas begitu ya. Sampai sekarang tuh udah semenjak itu akhirnya mah lama-lama saya kecapean. Kecapean usaha akhirnya mah saya sudah berhenti keluar mau nyari duit lagi lah buat apa sih duit kayak gini.
1: Iya iya.
0: Diam diam aja di mana?
1: Iya. Iya
0: ya. Dia makan aja ya ya. Makan. Sekarang mah apa juga jamin sama anak.
1: Iya. Mami
0: ini istri juga nyari duit dia. Ya saya mah hidup juga rumah sama bini, terus terang. Kalau rumah sama bini mau hidup saya mah ya.
1: Iya, alhamdulillahnya ada yang ngerawat juga ya, Pak Antong ya.
0: Iya,
1: ada yang
0: ngerawat, iya.
1: Oh, itu sekarang dia. Nah, kalau ngomongin soal
0: usaha saya, usaha saya udah 70 kan. 70 tahun pas tahun ini. Iya, bulan ini.
1: Iya, ya semoga panjang umur terus ya buat Pak Antong, tentunya buat keluarga juga semoga diberikan rezeki lebih biar bisa nyenengin Pak Antong juga gitu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya, pokoknya.
0: Oke. Iya, saya belum bisa enggak habis ke mana-mana gitu, bukannya saya dikasih ya, justru malas saya ngetik yang matanya lu kurang awas.
1: Iya. Oke, deh, siap. Terima kasih buat Pak Antong buat sharing-sharingnya. Mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
0: Bagaimana?
1: Salam-salamnya buat siapa nih siang ini?
0: Ya buat itu kali yang baru naik. Ya buat semuanya aja yang lagi
1: semua
0: undurin,
1: semuanya. Oke, deh, siap. Buat
0: sehat semuanya.
1: Ini dapat salam juga nih dari Bang Wahyu di Cibubur. Salam buat Ngkong Tong yang di Parung Bogor. Gitu katanya.
0: Iya, salam juga dari Kong Mahrum.
1: Iya. Oke, deh, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Antong ya untuk sharingnya siang ini. Ya. Semoga sehat selalu lah biar bisa beraktivitas kembali gitu.
0: Amin.
1: Oke.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Antong Mahrum ya, yang dulunya terjebak di lingkungan yang mungkin kurang baik. Ada tadi perjudian, alkohol dan sebagainya, sampai akhirnya bisa keluar dari lingkungan tersebut dan bisa menjalani hidup yang lebih apa ya, bisa dibilang damai lah ya, keluar dari lingkungan yang negatif. Dan lanjutan dari Bang Wahyu tadi, sehat selalu buat Ngkong. Amin. Pokoknya dah kita doain buat semua pendengar dan semua Abang Po biar sehat selalu dan rezekinya lancar. Oke deh, kita lanjutin bacain WA yang udah masuk tadi. Bang Yogi udah, terus ada Bang Afif di Madura. Selamat siang Bang, kalau saya lebih banyak momen kegagalannya ketimbang keberhasilan, seperti gagal lolos SKD CPNS 2 tahun yang lalu, gagal interview pas ngelamar pekerjaan. Oke deh, siap. Buat Bang Afif mungkin perlu ini nih, mengutip ataupun mencerna saran dari Bang Gilang tadi tuh yang udah disampaikan panjang lebar banget tuh tadi tuh. Udah pokoknya tentang kehidupan Bang Gilang ahlinya dah. Yang namanya kehidupan tuh emang ya kegagalan, keberhasilan tuh pasti juga ada lah waktunya. Jadi gak mungkin gagal terus, gak mungkin juga berhasil terus. Pasti ada gantian. Seperti kata pepatah dulu ya, roda kehidupan pasti berputar juga. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan ketika di bawah, ya udah dijalanin dulu aja. Mungkin belum waktunya gitu, positif thinkingnya. Oke, siap, terima kasih banyak Bang Afif di Madura. Terus ada juga ini dari Pak Lutfi di Tajuralang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta punya cerita. Kegagalan saya tidak diterima kuliah di IKIP Jakarta membuat saya harus lebih kreatif belajar sebagai bekal jadi guru dengan cara menjadi asisten guru yang sudah berhasil dengan baik. Keberhasilan saya di usia 60 tahun masuk purna tugas sebagai guru olahraga di SD Islam Dian di Daktika merupakan sebuah kebahagiaan karena di fase ini kami berkomitmen meningkatkan ibadah dan menjaga waktu berkualitas dengan keluarga. Demikian Bang Noel, terima kasih. Siap Pak Lutfi, alhamdulillah ya, bisa akhirnya cita-citanya bisa tercapai gitu ya. Dan sekarang sudah purna tugas dan semoga

apa namanya, untuk waktu dengan keluarga juga makin banyak dan makin berkualitas gitu, biar di waktu purna tugas ini lebih dekat sama keluarga dan lebih mengenal dengan keluarga lagi gitu. Alhamdulillah buat Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor ya. Oke deh, buat Abang Po yang mau bergabung dan termasuk Bang Wahyu nih yang lagi telepon, mungkin nanti ya Bang Wahyu ya setelah kabar berita, karena bentar lagi di jam 2 siang ini bakal ada kabar berita dulu, baru nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: siapa tuh? Ayo keluar.
1: Gua belah pala lu. Gue bang, Pitung. Mau melancong sama Bapak Longseng. Lu yang namanya si Pitung. Mau jadi jagoan lu. Lu mau ngerampok cukri gue. Rampok kagak.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Pok, pasukan biru suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Kepulauan Seribu melakukan pemeliharaan dengan meninggikan tanggul di sisi barat kawasan lapangan sepak bola RW 01, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Frans Agustinus Siahaan, mengatakan peninggian tanggul tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan warga yang disampaikan melalui forum musyawarah sebagai upaya memperkuat infrastruktur pesisir. Frans menjelaskan tanggul yang ditinggikan memiliki panjang 70 meter dan lebar 59 cm, yang sebelumnya tanggul tersebut memiliki ketinggian 1,5 meter kemudian ditambah 25 cm agar lebih optimal dalam menahan air pasang. Ia berharap peninggian tanggul ini dapat melindungi kawasan lapangan sepak bola RW 01, Kelurahan Pulau Kelapa dari genangan air laut pasang atau rob, sehingga aktivitas olahraga dan kegiatan sosial masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Beralih ke berita lainnya, program Seribu Kata Positif atau Serbukatif terus ditanamkan kepada pelajar di Kota Bogor, Jawa Barat sebagai upaya membangun karakter positif dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor sekaligus pendiri Seribu Kata Positif, Yanti Rahim di Bogor Jumat kemarin mengatakan, penggunaan kata-kata positif dalam kehidupan sehari-hari dapat membentuk karakter anak, sekaligus mencegah munculnya perilaku perundungan di lingkungan sekolah. Program Serbu Aktif ini dilakukan melalui roadshow, salah satunya dihadiri langsung oleh Yanti di SDN Cipaku Perumda, Kota Bogor pada Kamis kemarin. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

Propert era di Banda Aceh di FM sekurang ya 88.6 MHz. Saatnya wate ba studio kapoh pe belah lewat 5 menit wate Indonesia Barat. Dan warihlon yang mentang mendengar di Propert era di Banda Aceh, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Baik, di suasana siang hari ini yang mudah-mudahan Anda yang sedang beraktivitas dan sedang menjalani rutinitas Anda semuanya bisa menjalani aktivitasnya dengan baik dan tentunya tidak ada kendala apapun dan bisa melaksanakan segala kegiatan yang sudah Anda rencanakan. Baik, kita temani suasana siang Anda hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Tinglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bon dan dinyatakan.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ule meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ule meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ule tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi lainnya, mendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM PD Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM BD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan reporter Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, maka semakin besar peluang hadirnya inovasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah Aceh Besar. Adapun inovasi menjadi sangat penting mengingat posisi daerah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan, sehingga diperlukan kreativitas dan kemandirian dalam menghadirkan pelayanan serta program pembangunan yang lebih efektif.
2: Merencanakan dan sedang melaksanakan

0: Bupati turut menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan program-program pembangunan yang dijalankan. Dengan adanya rasa memiliki, setiap pihak akan terdorong untuk menjaga, merawat, sekaligus melahirkan inovasi yang berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, pelatihan batik lanjutan yang digelar oleh pemerintah Aceh Besar melalui Dekranas dan Aceh Besar resmi ditutup. Berikut laporan Cindy Novitasari.
2: Pemerintah Aceh Besar melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Besar resmi menutup kegiatan pelatihan kerajinan batik lanjutan pada Jumat 19 Juni 2026 di Kuta Malaka. Pelatihan kerajinan batik lanjutan ini digelar dari tanggal 9 sampai 19 Juni 2026 dengan menyertakan 7 orang peserta pelatihan. Pelatihan batik lanjutan ini mendatangkan instruktur batik langsung dari Yogyakarta untuk bisa memberikan pelatihan secara langsung kepada pengrajin batik dengan menyesuaikan kondisi suhu Aceh Besar. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Besar, Sulaimi, menyebut kegiatan ini dilakukan untuk bisa memberikan keterampilan lebih tajam bagi para pengrajin batik Aceh Besar, sehingga juga dapat memberdayakan pengrajin secara ekonomi.
3: Saya mengajak Kuta Malaka ini jadi pusat batik Aceh Besar. Jadi adik-adik yang ada di Kota Malaka ini, mari kita sosialisasi, kita undang mereka untuk melihat langsung bagaimana proses belajar batik di batik Kota Malaka.
2: Adapun hal-hal yang diperdalam dalam pelatihan batik lanjutan ini yakni mempelajari lebih lanjut teknik mencanting, teknik membatik, desain motif, filosofi motif, dan teknik menjemur kain. Pengrajin batik Aceh Besar dilatih untuk dapat memproduksi kain batik tulis dan batik cap yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui kegiatan pelatihan batik lanjutan ini diharapkan pengrajin dapat lebih kompeten dan dapat memproduksi produk dengan nilai jual tinggi. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Permainan ini menjadi simbol perdamaian. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Di tengah dinamika global dan berbagai perbedaan yang kerap memisahkan, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Lebih dari sekedar olahraga, permainan ini menjadi simbol perdamaian dan solidaritas global yang kuat. Dari turnamen akbar antar negara hingga kompetisi lokal di sudut-sudut dunia, sepak bola memiliki daya pikat yang mampu meruntuhkan tembok sekat perbedaan suku, ras, agama maupun latar belakang politik. Salah satu pengamal sepak bola asal Osmawe, Alfa Khalil, menyebutkan turnamen akbar yang selalu dinantikan ini terasa semakin emosional lantaran diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain top dunia. Momen ini kerap menjadi ajang kebersamaan mulai dari acara nonton bareng di warung-warung kopi dan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, profesi dan pandangan politik bisa duduk satu meja bersorak untuk tim yang sama tanpa ada sekat dan terlihat sportivitas.
5: Pecinta sepak bola mengingat ajang Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali yang memang ditunggu-tunggu. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan. Kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi mendukung tim lain.
4: Selain itu, kekuatan olahraga ini untuk menyatukan perbedaan adalah sebuah kenyataan yang mereka rasakan sehari-hari. Sepak bola dinilai mampu mencairkan ketegangan sosial dan politik yang kaku. Banyak warga mengapresiasi bagaimana sepak bola mengajarkan nilai kemanusiaan. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, dua objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Berikut kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
6: Sektor pariwisata perlahan tapi pasti mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni Panti Bahagia di Gampung Blang Panti, Kecamatan Payapakung dan Pantai Gampung Bantayan di Kecamatan Sunudun hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat terutama bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Gampung Gelang Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa.
7: Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal, namun ada juga dari luar daerah seperti dari Sigli, Birun, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur. Dan mayoritas lebih banyak dari lokal juga sekitar Losukun dan sekitarnya Aceh. UMKM di sekitar pantai ini memang selamain masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa menggais rezeki. Dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payabakung hari ini nilainya akan bertambah.
6: Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Bantayang Kecamatan Sendun Edi Amri menyebutkan wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Aceh Utara juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah.
8: Oh ya, di 2017 itu Pak Saipo kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh bersiap sekali untuk program wisata buat wisata bahwa sebagai wisata tarikh ataupun wisata islami di Aceh Utara.
6: Menariknya, para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara, kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Los Maue, Birun, wilayah dataran tinggi Gayo hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh, bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari Kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
1: Dari Los Maue kita menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan dengan dirangkai kegiatan bedah buku bagi pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Berikut laporan Arif Rizalul.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang dirangkai dengan bedah buku perpustakaan daerah untuk pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan bahwa akreditasi perpustakaan merupakan salah satu proses penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan itu. Sebab perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif, serta wahana interaksi intelektual. Melalui kegiatan ini diharapkan agar pemahaman mengenai pentingnya akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu layanan perpustakaan dan juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap kualitas pengelolaan perpustakaan terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar dari Merlabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Masyarakat Gayo Luwes diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Kepala Badan Pusat Statistik Gai Lusti Samsul Alam menyampaikan sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk mendata secara akurat seluruh struktur ekonomi dari Indonesia termasuk Kabupaten Gai Luas. Data-data tersebut akan digunakan sebagai perumusan kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Data yang didapat dari sensus tersebut merupakan data ekonomi yang nyata, sehingga potensi usaha suatu daerah dapat dipetakan secara terstruktur sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan oleh pemerintah. Kepala BPS menjelaskan, metode pelaksanaan pendataan yang dilakukan saat ini menggunakan teknologi digital yang bekerja sama dengan Telkomsel dan Badan Cyber Nasional untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dari responden.
11: Nantinya selain pendataan sensus ekonomi ini, juga sekaligus kita ada pendataan rumah tangga. Di situ kita identifikasi mungkin ada rumah tangga yang punya usaha. Yang punya usaha artinya tidak punya bangunan usaha, tidak punya toko atau warung, kita identifikasi mungkin mereka punya usaha digital, punya usaha rumahan, online dan sebagainya. Jadi kita identifikasi sampai segitu. Juga ada usaha-usaha mungkin tidak terlihat karena tidak punya tempat usaha, seperti influencer misalnya, konten kreator, kita mengidentifikasi juga usaha-usaha yang seperti itu. Jadi kalau mereka tidak memberikan data yang benar, maka mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat intervensi pemerintah dalam program-program selanjutnya, terutama kebijakan mengenai ekonomi dan pembangunan ini.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Gayus Maliki mengajak masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, ratusan pesilat terbaik dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh ikut ambil bagian dalam kejuaraan pencak silat memperebutkan Piala Kapolres Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
12: Kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 resmi berlangsung setelah dibuka pada Jumat pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Utawar tersebut diikuti sebanyak 200 atlet dari 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Banar Meriah, dan Gai Luas. Kejuaraan yang digelar Polres Aceh Tengah bersama Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI setempat juga menjadi bagian dari upaya persiapan atlet menuju Pora yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengatakan, selain mendukung keberadaan olahraga pencak silat, melalui ajang ini pihaknya juga ingin terus bersinergi dengan masyarakat selain menjaga keamanan dan ketertiban.
13: Silaturahmi dan kejuaraan akbar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-80. Angka 80 bukanlah usia yang singkat bagi kepolisian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
12: Sementara itu, Ketua Cabang IPSI Aceh Tengah Irmi Bukit mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan dan penjaringan atlet untuk menghadapi agenda olahraga yang lebih tinggi di masa mendatang. Dijelaskan saat ini terdapat 8 perguruan pencak silat yang aktif melakukan pembinaan atlet di Aceh Tengah. Keberadaan sejumlah perguruan tersebut dinilai menjadi pondasi penting dalam mencetak atlet atau pesilat-pesilat potensial. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Berikut laporan reporter Razi Arda.
15: Saudara, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata yang berada di tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Kasi, Pantai Paradiso, dan kawasan Alun-Alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia mengatakan pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup. cukup memadai. Adapun Pantai Kasih berada di dalam wilayah Gampung atau Desa Kuta Atuh, sedangkan kawasan Pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung, Kuta Atuh, dan Kuta Barat. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang.
16: Tiga spot wisata di Kota Sabang, di seputaran kota yang memang sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama di sore hari, yaitu Pantai Kasih, Paradiso, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari masing-masing lokasi tersebut, di antaranya yang pertama, kalau yang Pantai Kasih itu pantainya luar biasa putih, bersih, kemudian Paradiso, ya, itu sebenarnya singkatan atau plesetan dari paradise, yang artinya surga, dengan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan kompleks tempat berdirinya anjungan-anjungan dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Aceh yang ada di Kota Sabang.
15: Khusus di kawasan Pantai Paradiso dan alun-alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari. Dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Saat ini, area Pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisata. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
1: Dari Kota Sabang, pendengar, kita menuju Aceh Singkil. Sekolah rakyat terintegrasi 10 salam, akhiri semester 2, siswa terima rapor berprestasi dapat penghargaan dan pulang dengan uang saku. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
17: Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sabang Salam resmi memulai masa libur akhir tahun ajaran setelah merampungkan seluruh rangkaian agenda akademik pada semester kedua. Momentum penutupan tahun pidato itu ditandai dengan pelaksanaan upacara pemulangan siswa sekaligus pembagian laporan hasil belajar atau rapor secara kolektif di area sekolah. Pihak sekolah memanfaatkan momentum itu untuk memberikan penghargaan khusus kepada para pelajar yang mencatatkan capaian nilai tertinggi. Apresiasi tersebut juga diberikannya secara berjenjang guna merangsang iklim kompetisi yang sehat di lingkungan internal sekolah, baik kepada kluster kompetisi sains maupun bakat minat siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sabang Salam, Heri Sukamto, menjelaskan bahwa agenda itu menjadi garis finish dari proses evaluasi berkala yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Tercatat ada puluhan siswa dari dua jenjang berbeda yang kini bersiap kembali ke daerah asal mereka masing-masing.
18: Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini adalah pembagian rapor semester 2 untuk siswa SD dan SMA. Juga pemberian apresiasi terhadap siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jumlah siswa kita ada 91, ada 41 siswa SMA, kemudian 50 siswa SD. Hari ini anak-anak kita kembalikan ke rumah orang tua masing-masing dan setiap anak akan diberikan uang saku untuk perjalanan mereka pulang. Kepada anak-anak kami, pesan dari kami pihak sekolah yang pertama adalah menerapkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian tetap menjaga sikap, menjaga karakter, dan tetap belajar di rumah, karena sejatinya kepulangan di rumah adalah proses belajar yang dipindahkan dari sekolah.
17: Heri menambahkan, manajemen sekolah menggaransi keamanan kepulangan para pelajar dengan memfasilitasi logistik perjalanan secara mandiri. Langkah itu diambil agar masa transisi dari asrama sekolah menuju lingkungan keluarga dapat berjalan lancar tanpa membebani wali murid. Sebelum melepas keberangkatan para siswa, Heri Sukamto menitipkan pesan edukatif sekaligus memotivasi mendalam sebagai bekal selama berada di luar pengawasan sekolah. Ia menekankan bahwa esensi libur panjang bukan berarti berhentinya aktivitas intelektual, melainkan bentuk perluasan laboratorium sosial di tengah masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian. Sekian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Hola.

kita dengarkan halaqah pada maghrib ini insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Haji Muhammad Lubuk dengan tema fiqih kepada Ustaz. Waktu tepat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena segala sesuatu datangnya daripada Allah. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian yang saya muliakan seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang mendengar radio Baitur Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, lanjutan yang telah lalu kita telah mengupaskan masalah rukun sembahyang, yaitu membaca tasyahud dan tumakninah di dalam rukun dan di dalam sujud dan di dalam iktidal. Sudah saya kupaskan. Pada malam yang berbahagia ini kita memasuki rukun salat yang ke-11. Sebelum saya uraikan, baiklah saya baca teks dulu sehingga kaum muslimin lebih mantap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadi asyaraha salatun ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ay ba'da tasyahudil akhiri fala tajdi'u qablahu wa aqalluha Allahumma salli ala ay irhamhu rahmatan makrunatan bita'din aw sallallahu ala muhammadin aw ala rasulihi aw ala nabiyyi duna ahmad wa sunna fi tashahudi akhiri wa qila wajibu salatun ala alihi fayahsulu akallu salati ala ali bidiyadati wa alihi ma'a akalli salati la fil awali alal asahi li binaihi ala tahfif wa li anna fiha naqlu rukni qawli ala qawlin wa huwa mutilun ala qawli wa akhtira muqabiluhu li sihati ahadisi fihi wa yusannu akmaluha fi tashahudil akhiri wa huwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi pada malam yang berbahagia ini, lanjutan rukun salat yang telah lalu, yaitu membaca tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Ini bacaan tasyahud akhir mulai daripada
at-tahiyatu sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini setelah membaca kasur akhir, yang wajib kita baca adalah selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacanya sesudah bacaan kasur akhir. Kalau misalnya seorang salat waktu dia duduk tahiyat akhir, dia mulai baca selawat kepada Nabi, bukan tasyahud dia baca, ini tidak memadai selawat ke Nabi sebelum tasyahud. Karena salah satu rukun salat adalah tertib. Tertib ini antara tasyahud dengan selawat lebih didahulukan bacaan tasyahud. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, seandainya kita membaca selawat dulu kemudian kita baca tasyahud akhir, ini tidak memadai. Artinya perlu kita ulangi lagi bacaan tasyahud. Kalau misalnya kita tidak mau mengulangi lagi, langsung kita baca selawat kemudian kita baca tasyahud, kita tidak mengulangi lagi, ini tidak sah bacaan kita. Kalau tidak sah bacaan kita, maka rusaklah salat kita. Ini karena rukun salat adalah tertib. Diwajibkan tertib antara selawat dan tasyahud. Didahulu bacaan tasyahud, kemudian baru bacaan selawat. Selawat kepada Nabi, bagaimana cara selawat kepada Rasulullah? Karena para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami berselawat untukmu ya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab, Allahumma salli ala Muhammad. Makanya bacaan kita selawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, ini bacaan yang paling kurang. Kalau dibaca Allahumma salli ala Muhammad, sudah memadai untuk selawat kepada Nabi. Namun disunatkan pada selawat kepada Rasulullah, sunat kita tambahi selawat atas keluarganya. Kita tambahi wa ala ali Muhammad. Yang bacaan Allahumma salli ala Muhammad ini rukun, tidak boleh tidak. Tapi kalau kita tambahi wa ala ali Muhammad, itu sunat. Namun ada juga pendapat mukabil asah, wajib kita membaca pada tasyahud akhir wa ala ali Muhammad. Tapi pendapat yang kuat, kita baca wa ala ali Muhammad adalah hukumnya sunat. Ini pada tasyahud akhir. Adapun kita baca pada tasyahud awal, misalnya kita duduk tasyahud awal, setelah kita membaca selawat kepada Nabi pada tasyahud awal, ini tidak disunat membaca selawat atas keluarganya pada tasyahud awal. Tapi kalau pada tasyahud akhir disuruh. Ha, ini karena tasyahud awal tidak dibinanya atas takhfif, artinya ringan. Jangan kita sambung lagi setelah itu. Dan ada kaul yang daif. Kalau kita baca wa ala ali Muhammad pada tasyahud awal, ini dapat membatalkan salat. Ini kaul daif, tapi kaul yang kuat tidak batal salat. Tapi tidak dianjurkan membaca selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud awal. Yang dianjurkan membaca pada tasyahud akhir. Dan
sunat kita membaca selawat pada Nabi pada tasawuf akhir yang lebih sempurna. Walaupun tadi kita bilang Allahumma salli ala Muhammad, ini sudah memadai. Tapi kalau kita mau tambah yang lebih bagus, ini lebih banyak lagi pahala. Bagaimana kita baca yang lebih bagus? Misalnya di sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini bacaan selawat yang sempurna. Seandainya kita ada bertolak-tolak angin, perut tidak enak, mau gentutnya keluar, kita maunya salat supaya sah, cukup kita baca saja Allahumma salli ala Muhammad, kemudian lalu kita salam. Ini kalau misalnya mudarat. Kalau kita tambah selawat ini, keluar angin kita. Kalau keluar gentut, ini batal salat. Jadi supaya jangan batal salat, setelah selawat kepada Rasulullah, selawat yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad, lalu kita salam. Ini salat kita sah. Tidak ada jadi masalah. Tapi kalau kita keadaan posisi kita normal, kita baca selawat kepada Rasulullah sampai innaka hamidun majid. Kalau misalnya ada orang bertanya, misalnya selawat kepada Rasulullah, kadang-kadang ada orang yang bilang Allahumma salli sayyidina, tambahan sayyidina ini titik Rasulullah, ini sunnah bukan wajib. Kalau misalnya kita bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Seperti yang dicantum di sini, ada juga disebut kalimat Sayyidina. Kemudian setelah membaca salawat kepada Rasulullah dengan lengkap sampai innaka hamidun majid, ini disunatkan, dianjurkan bagi kita berdoa, tambahan doa. Doa tersebut apa yang mudah kita, artinya kita berdoa dalam bahasa Arab. Setelah selawat kepada Rasulullah, kita berdoa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun kita minta panjang umur sama Allah, Allahumma tawwil umuri, ya Allah panjangkan umur aku, boleh. Tapi yang bagus doa setelah selawat pada Rasulullah, doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang datang daripada Nabi setelah selawat, apa doanya? Wa maqsuruhu afdalun wa aqidun wa huwa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang Rasulullah baca. Kalau kita setelah selawat kita sudah selesai, selawat yang sempurna lebih bagus sampai innaka hamidun majid, lalu kita tambah doa. Doa yang Nabi baca yang bagusnya. Doa yang Nabi baca di sini ada disebutkan Allahumma inni a'udzubika. Artinya doa di sini, ya Allah, aku berlindung dengan engkau min azabil kabri, daripada azab kubur, wa min azabin nar, dan daripada azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada
cobaan hidup dan cobaan mati, fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah tipuan dajjal. Itu bagus sekali doa ini. Maksud cobaan hidup, kita berlindung dengan Allah pada cobaan hidup. Dalam hidup kita, Allah coba kita dengan syahwat, dengan duniawi. Jadi kalau kita mantapkan membaca doa tersebut, kita hayati maknanya, insya Allah Allah pelihara, tidak tergoda kita dengan duniawi, tidak tergoda kita dengan nafsu syahwat. Ini kalau kita turuti duniawi dan nafsu syahwat, inilah yang membawa petaka bagi kita di dalam hidup dan di dalam kubur sampai bangkit yaumul kiamah. Makanya kita berlindung sama Allah supaya Allah jauhkan cobaan hidup kita dan cobaan mati. Cobaan mati apa? Cobaan mati adalah pertanyaan malaikat munkar dan nangkir. Ini merupakan percobaan yang besar. Kalau kita tidak bisa menjawab, ini merupakan azab bagi kita. Makanya alangkah bagusnya kalau malaikat tidak bertanya kepada kita, ataupun malaikat bertanya kita bisa menjawab. Nah, makanya kita berdoa sama Allah supaya kita berlindung daripada azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah tipuan dajjal. Nah, ini kalau misalnya dunia dekat kiamat nanti, Allah zahirkan makhluk yang besar ini yaitu dajjal. Di sini ada disebut sedikit cerita masalah dajjal. Dajjal beserta dajjal itu pada satu saat nanti tanda kiamat kubra, dia ada membawa dua macam, artinya sebesar gunung besarnya, daripada makan daging dan daripada roti dibawa oleh dajjal. Tapi kalau kita berdoa sama Allah jangan sampai kita kena tipuan dajjal, Allah pelihara tidak sampai kita bertemu dengan dajjal. Maksudnya tidak bisa dajjal merusak iman kita kalau kita hidup di zaman dajjal. Semoga kita berdoa pada Allah janganlah kita hidup di zaman dajjal. Siapa tahu nanti tidak selamat iman. Karena di sini disebut pada waktu negeri dalam keadaan sempit, datanglah dajjal membawa dua gunung makanan. Yang pertama adalah daging, yang kedua roti. Dan beserta dajjal jannah wa naru, ada surga, ada neraka. Dan besertanya dajjal ada dua malaikat, satu malaikat pihak kanan dajjal, satu malaikat pihak kiri dajjal. Dajjal apa berkata sama kita? Kata dajjal, ana rabbuku, saya Tuhan kamu. Jadi pada waktu itu, pada waktu kita makhluk yang hidup pada zaman dajjal, dajjal bilang ana rabbukum, saya Tuhan kamu. Kita hidup dalam keadaan sempit morak marit, kalau kamu kata saya Tuhan kamu, saya kasih daging dan roti. Jadi waktu itu kaum muslimin yang terhormat menjawab oleh malaikat, malaikat yang ada sebelah kanan dajjal, kazib tu,
dusta engkau. Kadabta, dusta engkau. Itu perkataan malaikat. Nyan wate getuut li malaikat ipegah di daju lun Tuhan katanya, ke li malaikat tuleka. Wate nyan getuut li malaikat yang ada sebelah kiri dajang. Malaikat yang ada sebelah kiri dajal menjawab, sadakta, benar engkau. Sehingga orang yang hidup pada waktu itu tidak mendengar seorang pun perkataan malaikat yang sebelah kanan. Yang banyak orang dengar, malaikat yang sebelah kiri jawab, benar engkau. Inilah fitnah yang besar. Sehingga banyak orang yang terperangkap, banyak orang yang terperangkap dengan kata-kata malaikat yang sebelah kiri, karena mengatakan sadaqta, benar kamu. Sedangkan kita yang kita dengar perkataan tersebut, perkataan malaikat yang sebelah kanan tadi bilang dusta engkau, tidak kita dengar. Jadi dengan ada kita baca doa wa min fitnatil masihid dajjal, insyaallah Allah pelihara kita tidak sempat diganggu oleh dajjal. Dan hukum membaca doa yang tadi itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, adalah sunnah. Kalau orang meninggalkan bacaan tersebut, ini makruh. Kalau misalnya kita setelah baca selawat kepada Nabi, dianjurkan kita membacakan doa tadi. Jangan kita tinggalkan hendaknya, kecuali seperti saya bilang tadi, kita salat dalam keadaan mau keluar gentu. Ini bisa, karena daripada nanti sampai kepada doa itu batal salat, kita salam terus sesudah selawat. Tapi kalau kita normal, kita usahakan doa ini, supaya dengan doa ini terpelihara-lah kehidupan kita, dan terpelihara kita di dalam kubur, terpelihara kita sampai kepada azab neraka. Kalau

wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Rawahuma Muslim. Jadi doa-doa tadi, Allahumma inni a'udzubika dengan Allahumma firli ma qaddam tu, kedua doa tersebut meriwayat oleh Imam Muslim. Makanya ini hadis sahih, sangat bagus kita membaca doa tersebut. Dan ada lagi doa yang dianjurkan, Allahumma inni dalam tu nafsi dulman kabira kasira wala yaghfirud dunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka anta ghafurur rahim. Rawahu Bukhari. Ini doa ini Imam Bukhari yang riwayat. Allahumma inni dalam tu nafsi. Ini juga dianjurkan. Kalau kita tidak bisa doa yang telah saya sebut tadi, kadang-kadang kita paling kurang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau mampu doa ini, ini lebih bagus. Yang pokoknya di dalam tasyur akhir itu, setelah selawat dianjurkan membaca doa. Tapi bagi imam membaca doa juga, tapi jangan terlalu panjang. Kalau kita salat sendiri, boleh kita panjang baca doa setelah selawat kepada Nabi, doa apa-apa beberapa buah doa bisa. Tapi kalau orang yang menjadi imam, jangan sampai panjang doa ukuran bacaan tasyahud. Sampai nanti imam lama sekali salamnya, itu jangan. Bagi imam dianjur juga doa tersebut, tapi jangan melewati ukuran bacaan tasyahud dan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita baca panjang sekali, tentu makmum di belakang tidak enak perasaan. Kecuali boleh kita mak imam ini membaca doa panjang-panjang di dalam tasyahud akhir. Imam mahsurin, imam dengan makmum salat satu tempat, tidak bercampur dengan makmum yang lain, sudah sepakat untuk baca doa panjang-panjang, rela mereka itu. Misalnya kata imam, ini bagi makmum yang khusus, saya membaca tasyahud di dalam, membaca doa di dalam tasyahud akhir nanti panjang, lama, apakah kamu rela? Rela, kata makmum. Ini boleh. Tapi kalau kita di masjid ini, masjid Baitul Rahman, masjid tempat yang lain, tidak. Karena makmum tidak senang kalau bacaan panjang. Makanya jangan panjang sekali. Berkata oleh Syekhuna, tukrahu salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ad'iyati tasyahudi. Dimakruhkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah doa-doa di tasyahud. Maksudnya begini, kita setelah selesai tasyahud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak kita baca selawat, kita baca doa tadi. Setelah habis doa, baru kita baca selawat. Ini hukumnya makruh. Setelah tasyahud, langsung baca selawat. Setelah selawat, baru baca doa. Jangan nanti bergeser.

0: baca tahajud, baca selawat. Setelah selawat baru dianjurkan baca doa. Jangan kita mendahulukan doa, terakhir baru selawat. Setelah selawat baru kita salam. Ini hukumnya makruh. Makanya doa yang saya baca tadi, Allahumma inni a'udzubika, ini dibaca setelah selawat kepada Nabi dengan sempurna, baru dibaca doa. Dan yang kedua belas rukun salat, qu'udul lahma, duduk bagi keduanya. Artinya bagi bacaan tasyahud dan selawat, dan demikian bagi salam. Artinya seorang yang salam, waktu dia membaca tasyahud, ini posisinya di dalam duduk bacaannya. Jangan sekali-kali kita membaca at-tahiyyatu di dalam berdiri. Ini persyaratannya, bacaannya, rukunnya, bukan persyaratannya, rukun salat ni. Ha, kita duduk untuk baca tasyahud dan selawat. Jangan nanti orang sambil berdiri ataupun di dalam berdiri dia baca selawat, kemudian dia salam sambil berdiri. Ini tidak sah. Ini rukun salat yang ke-12 adalah duduk. Duduk untuk baca tasyahud dan selawat. Dan begitu juga untuk salam. Dan disunahkan pada duduk tasyahud akhir ini, duduk tawarruk. Kalau duduk tasyahud awal, duduk iftiras. Bedanya iftiras dengan tawarruk, kalau iftiras kita duduk di atas mata kaki kita yang kiri, kita dirikan kaki kanan, ini iftiras. Kalau duduk tawarruk, ini dianjurkan pada tasyahud akhir, kita keluar kaki kiri kita kepada pihak kanan, pantat kita lengket dengan bumi. Artinya dengan sajadah kita, pantat kita lengket dengan sajadah, kaki yang kiri dikeluar kepada pihak kanan, dan kaki kanan didirikan. Ini namanya duduk iftirah. Ini hukum duduk iftirah sunat hukumnya. Kalau misalnya kita, apalagi kadang orang tua uzur, kalau duduk bentuk iftirah sakit misalnya, boleh duduk bentuk yang lain untuk iftirah. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat-sehat, bisa duduk tahiyat akhir adalah duduk tawarruk. Kalau duduk tahiyat awal, iftirah. Dan pada saat kita duduk tasyahud akhir ini, dianjurkan kedua tangan kita, ujung tangan kita, kita letak di lutut. Jangan sampai tangan kita kedua ini di pangkal paha, di lutut. Ujung jari-jari kita di lutut. Lalu jari semua, jari kiri kita lepaskan, jangan kita genggam. Yang kita genggam adalah jari kanan. Semua anak jari yang kanan kita genggam, yang kita lepaskan satu masbihah, iaitu telunjuk. Waktu kita duduk tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, ini kita genggam tangan kanan, anak jari tangan kanan semuanya kita genggam, telunjuk jangan digenggam. Bagaimana juga telunjuk kita lepaskan, tidak kita genggam. Tak kala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sampai kalimat illallah, hamzah itu, asyhadu an la ilaha illallah, illallah itu sampai bacaan kita illallah, tangan kita yang kita lepaskan telunjuk tangan kanan kita angkat sedikit. Ha, misalnya gini-gini, kita angkat sikit. Ini sunnah. Waktu kita angkat sedikit, ini jangan kita goyang-goyang. Tetap. Sampai kapan tetapnya? Sampai salam. Assalamualaikum baru kita. Tapi sebelum salam ada juga orang salam. Waktu dia angkat anak telunjuk ini, dia seperti orang memancing, goyang-goyang ini. Ini tidak dianjurkan goyang-goyang. Ha, tetap dia. Setelah kita angkat sikit, tetap. Dan disunahkan wa idamatuhu. Ha, kekal jari kita sampai salam. Dan disuruh sama kita wa sunnah nadru ilaiha, tilik kepadanya anak telunjuk. Waktu kita angkat tadi, mata kita dalam salat posisi pada tempat sujud. Ini yang dianjurkan yang sunnah. Tapi tak kala mengata asyhadu an la ilaha illallah sampai tu illallah, mata kita disuruh lihat telunjuk ini. Ha, kepada telunjuk pemandangan kita, tidak lagi pada tempat sujud. Sampai salam, assalamualaikum, baru tidak kita lihat lagi. Ha, kita dianjurkan sunat. Sunat menilik telunjuk yang telah kita angkat tadi. Pada waktu kita angkat, pada itulah pemandangan kita tertuju pada telunjuk. Dan kita, waktu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, supaya sesuai perkataan dengan hati kita, di mulut kita, kita sebut Allah itu satu, ma'bud satu. Artinya di mulut kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, itu menandakan ma'bud satu. Dan di hati kita juga itikadnya Tuhan itu satu. Dan telunjuk kita pun satu. Makanya cocok, cocok perbuatan kita, telunjuk kita yang kita tunjuk ini satu, mengisyarahkan kepada Allah itu, ma'bud itu satu. Dan perkataan kita pun menunjukkan kepada Allah besar. Dan perbuatan kita pun telunjuknya satu kita. Ha, ini dianjurkan untuk menggerakkan telunjuk pada mengatakan illallah. Waktu asyhadu belum diangkat, tak kata bunyi illallah hamzah itu keluar, sah itulah sunat kita angkat sedikit telunjuk yang telah kita lepas tadi. Ha, jadi jangan sampai nanti salah orang melakukan, karena kadang-kadang kita meniru orang. Setelah mengangkat anak jari, dia goyang-goyang jarinya, lalu kita lihat teman kita goyang, kita goyang. Ini jangan. Ha, walaupun nanti ada orang bilang ada hadis tentang goyang-goyang itu, tapi Imam Syafi'i telah memeriksa seluruh hadis tersebut sehingga tidak disunatkan goyang-goyang. Kenapa? Kita nanti berdalih, oh ada hadis ini, setelah angkat jari digoyang-goyang seperti orang memancing. Ha, ini jangan kita turuti. Karena imam kita, imam besar, Imam Syafi'i, tidak mungkin tidak tahu hal tersebut. Wasa lisa acaraha taslimatul ula. Dan yang ketiga belas rukun salat adalah salam pertama. Nah, ini yang perlu diingat. Karena kita rukun salat salam, kita fikir salam itu dua-dua salam, bukan. yang jadi rukun salam yang pertama. Kalau misalnya seorang salam, waktu dia bilang assalamualaikum, sudah mengucap assalamualaikum warahmatullah, lalu keluar kentut, tidak sempat mengucap salam yang kedua, ini sah salatnya. Karena yang jadi rukun salam yang pertama, salam yang kedua sunat hukumnya. Jangan nanti kita setelah salam pertama keluar kentut, tidak sempat salam kedua, lalu kita ambil air sembahyang salat lagi, padahal salat kita sudah sah. Karena ada kesempatan kita mengucap salam yang pertama. Tentang hal tersebut, karena ada hadis Muslim, kadang-kadang orang bertanya kenapa diakhiri salat dengan salam, kan boleh dengan kalimat-kalimat lain. Ini ada hadis riwayat Muslim, kata Nabi, tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Mengharamkan salat dengan takbir, menghalalkan salat dengan salam. Arti mengharamkan salat dengan takbir, tak kala kita salat membaca Allahu Akbar takbiratul ihram, sudah haram apa-apa yang halal tadi. Misalnya sebelum salat halal kita berbicara dengan teman, sesudah kita mengucap Allahu Akbar, ini sudah haram. Begitu juga untuk melepas haram dalam salat, kita ucap assalamualaikum. Kalau kita sudah mengucap assalamualaikum, apa yang halal tadi sudah halal kembali kita kerjakan. Berhubung waktunya sudah habis, insyaAllah ke depan kita uraikan lagi sambungan masalah salam ini, supaya lebih tahu kita. Dan saya di mana ada kekurangan minta maaf sama kaum muslimin. Tentu ilmu saya pendek sekali, ada yang lebih orang lain, namun semampu saya uraikan. Hanya demikianlah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Warelon di Purpon Anda berada masih bersama kami RRI Program Empat Banda Aceh. Warelon, perawatan kulit masih kerap diwarnai berbagai informasi yang belum tentu benar. Dan mulai dari anggapan bahwa kulit berminyak tidak membutuhkan pelembab sehingga penggunaan produk perawatan berlebihan agar hasil cepat terlihat. Dan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, Dr. Zulfan, menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami kondisi kulit masing-masing sebelum menentukan jenis perawatan yang digunakan. Dan hal tersebut disampaikan saat wawancara bersama RRI pada Sabtu 6 Juli 2026. Dan menurut Dr. Zulfan, salah satu mitos yang sering dipercaya adalah kulit berminyak tidak perlu menggunakan pelembab. Padahal kulit berminyak dapat tetap membutuhkan dehidrasi agar fungsi pelindungan kulit tetap terjaga. Dan mitos lain juga adalah pengguna produk perawatan kulit dalam jumlah banyak dapat mempercepat hasil. Dan faktanya penggunaan produk yang berlebihan justru berisiko menyebabkan kulit iritasi, kemerahan, hingga munculnya jerawat. Dan ia juga menambahkan perawatan kulit sehat tidak harus menggunakan produk. Maksud kami tidak harus menggunakan produk banyak produk. Rutinitas dasar yang penting dilakukan antara lain membersihkan wajah secara tepat, menggunakan pelembab, dan juga memakai tarbil surya di pagi hari dan juga siang hari. Dan selain itu, masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap tren perawatan kulit yang belum memiliki bukti keamanan, dan penggunaan produk tanpa mengetahui kandungan dan juga kecocokan dapat menimbulkan masalah pada kulit. Dan melalui edukasi mengenai mitos dan fakta perawatan kulit, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan juga dalam memilih produk serta menjaga kesehatan kulit secara aman dan berkelanjutan tentunya. Baik Warelon, masih ya kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelon semuanya di kesempatan malam hari ini. Buat Warelon yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Tahta kerja adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 emas tunai. Saya terima nikah putra Amela Savitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Kalian di Purpon Anda berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Patuh Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

imam besar Abu kita Masjid Raya Itu Rahman Aceh dan seluruh Abu-Abu Wakil Iman dan seluruh pengurus yang ada, pada ahli ulama, tokoh-tokoh, hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pesan Allah dalam Al-Quran yang kali ini kita ambil dari surah Al-Had ayat 41 dari tafsir Al-Qurtubi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adalah suatu kemuliaan ketika kita bisa duduk dalam halaqah seperti ini. Halaqah itu lingkaran, dan ini kita kembali kepada sejarah awal Islam itu muncul dan berkembang, baik pada era Rasulullah maupun pada era sahabat-sahabat yang besar, era sahabat-sahabat yang kecil, dan sampai kepada era para alim ulama mujtahid. Maka pemahaman penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber inti pokok, itulah yang kita kenal dengan tafsir. Cuma di Aceh tentu ada aturan main. Jadi kalau kita misalnya dalam bidangnya dekat, itu harus ahlus sunnah wal jamaah, dan itu diatur di dalam kanun pokok-pokok syariat Islam nomor 8 2014. Kalau kita beribadah diperiakaskan pada ibadah bermadhab syafi'i, boleh tiga madhab yang lainnya yang mu'tabar di Aceh, di empat mazhab mu'tabar. Ini kalau ada orang yang bertanya, kenapa di Aceh kok dilungkupi seperti di ini, dibatasi, karena kita diatur dalam undang-undang kita yang disebut dengan kanun-kanun syariat Islam. Di sini letak bingkainya. Jadi an-nasu ala yadi mulukihim, masyarakat itu harus betul-betul terafiliasi istilahnya, artinya mengikuti bagaimana keadaan rajanya, imamnya, dan itu sudah pernah terjadi dalam lingkup sejarah perkembangan Islam yang sangat hanif ini. Maka halaqah ini kaum muslimin nyolong tuan antar baju ilai, sesungguhnya adalah bagaimana menghidupkan hati dan roh kita. Maka dulu setelah salat lima waktu, Rasulullah bersama para sahabat dan para sahabat sering datang dengan keluarga, membawa keluarga termasuk anak-anak, cucu-cucu, nanti duduk di sudut-sudut halaqah. Apa yang diajarkan? Al-Quran. Kenapa? Untuk mengatur hati kita. Wa ma anzalna 'alaika al-Quran litasqa. Hai Muhammad, tidaklah aku turunkan Al-Quran litasqa, agar kamu itu susah tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali untuk pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tazkirah ini, kalau kita kembali ke kandungan anak-anak, adik-adik kita yang hidup dalam era milenial ini, adalah laram. Jadi laram itu pengingat kita, misalnya nanti salat subuh tadi, misalnya kita sudah paling lambat, kita buat laram misalnya jam 4.30, kita bangun, kemudian kita berwudu, kemudian terus salat dan salat di masjid.
kenapa? Anna hayatal ruh wad-din la takunu illa bil ilmi. Menghidupkan ruh dan agama tidak akan terjadi kecuali bil ilmi, dengan ilmu ini. Jadi duduk seperti ini adalah majelis ilmu, dan inilah sebenarnya kampus ilmu pengetahuan. Dulu kampusnya di dalam masjid, baru di keluar masjid setelah itu pada saat berkembang Islam. Jadi ini ar-ruju' ila asli fi'alihi, kembali kepada asalnya. Anak-anak sekarang ya apa namanya, butuh baik ya, kembali ke asalnya, kembali ke asal. Jadi kita duduk inilah kampus kita. Cuma kampus kita adalah kampus yang berkembang dari notabene adalah dari masjid kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi hati kita yang kita hidupkan sesungguhnya karena pernah mati. Dalam surah Al-An'am ayat 122, awamangka namaitan, ketika hati kamu mati, kata Allah, fa'ahyainahu, kami hidupkan hati itu, waja'alna lahu nura, dan kami jadikan nur. Berarti cahaya Allah itu tidak diberikan kepada siapa-siapa kecuali orang yang diberi pengetahuan. Datang kemari adalah hidayah Allah. Nur, sama dengan nur ini. Misalnya ketika cahaya masjid ini redup, listrik mati, lampu mati, maka kita pasti berada dalam kegelapan. Bayangkan ini baru pada proses kehidupan yang hanya di sini. Maka keabadian nanti lebih lagi. Nur itu penting ya, nur Allah. Fa'alul yamayurin, Allah itu selalu aktif memberikan cahaya kepada siapa yang tak lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat 41 surah Al-Had itu berkaitan dengan kita hari ini berada pada bulan Muharram, 6 Muharram 1448 Hijriah, di mana tahun Hijriah itu sudah kita tidak rasakan, sudah 1448 Hijriah dari penanggalan awal pada masa Umar bin Khattab itu. Maka kalau kita lihat, kenapa Rasulullah hijrah? Karena Rasulullah, karena tanda kutip, diusir oleh kaumnya sendiri, orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sesungguhnya padahalnya berat sekali hati untuk meninggalkan kota Mekah. Dan kota Mekah, apalagi beliau sudah membangun fondasi akidah yang kuat sampai 13 tahun di Mekah. Maka ketika keadaan sangat keras, intimidasi, kekerasan, perampokan yang terjadi pada masa era awal Islam dikembangkan oleh baginda Rasulullah, dan kekerasan itu terjadi dari kaumnya sendiri, kaum Quraisy, dan dipaksa untuk meninggalkan Mekah. Maka Rasulullah pada saat itu bersumpah, Wallah in naki la khairu ardillah, hei bumi Mekah, sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling terbaik di dunia ini. Itu sebenarnya, dan bumi yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau hari ini kita berlomba-lomba untuk datang ke Mekah, tanah suci, karena ada Baitul Aqib, ada Ka'bah di sana, karena memang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan jilat-jilat ya, ulun ja'u haji, orang yang ingin umrah, dan terus sekarang setelah haji selesai maka berlomba-lomba. Kenapa? Karena memang ardullah, bumi Allah yang terbaik, tidak ada lain kecuali itulah, tanah haram.
Kata Rasulullah apa? Walaula anni ukhrijtu. Kalau bukan aku dipaksa untuk keluar dari kota Mekah, ma kharajtu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aku tidak pernah akan keluar dari kota Mekah ini. Maka itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, penting kita jaga ruh kita di sini. Aceh, miladi, wa injaran alayya asisa, negeriku Aceh, tetap Aceh. Meskipun orang tidak senang dengan Aceh. Kenapa tidak senang? Diatur-atur. Bagaimana diatur? Salat berjamaah, baca Al-Quran, kembali kepada hakikat kebenaran. Dan kita harus pakai kostum yang menutup aurat, baik laki-laki atau perempuan, diatur. Memang agama mengatur kita. Kalau orang-orang tidak suka diatur dengan ajaran-ajaran agama, maka sesungguhnya orang itu tidak bisa di dalam beragama yang benar. Kaum muslimin, apa kajian-kajian yang mendekati pemikiran atau bulan Muharram ini adalah ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi. Setelah bumi Allah itu Mekah yang dicintai, maka Aceh merupakan serambi Mekah, maka alladzina immakkannahum fil ardi. Nah, orang-orang yang kami teguhkan kedudukannya di bumi ini. Ini kalau kita ya alladzi, qarinah Arabnya, struktur qawaidul lughah itu menyebutkan tentang alladzina adalah syarat. Jadi kalau kita belajar-belajar di daya, di pesantren, tempat-tempat pengajian, di kampus-kampus, maka di sana diajarkan bahwa ada syarat, maka ada jawab syarat. Ada sebab, ada akibat. Kalau orang rajin sholat, dia akan mendapatkan surga. Maka kalau ada kalau, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan sukses. Itulah jawab syaratnya. Atau bagaimana? Alladzina immakkannahum fil ardi. Orang yang kami teguhkan kedudukannya di bumi ini, aqamus shalah. Maka mereka wajib mendirikan dan melaksanakan sholat. Mendirikan beda dengan melaksanakan. Kalau mendirikan betul-betul, sholat itu dilakukan secara teratur, disiplin. Tapi kalau melaksanakan ya, karena dalam fikih ini adalah ada waktu muasa. Waktu masa misalnya begini, waktu yang luas. Jam berapa subuh? Jam tadi jam 5 lewat, katakanlah jam lewat 5, lewat 4 atau lewat 5.

ada khaliq, ada makhluk. Inilah ada dua tadi, khaliq, makhluk. Maka makhluk dengan khaliq harus terus tersambung. Sama juga kita dengan ketika kita pakai handphone sekarang, smartphone atau Android. Kenapa memudahkan kita itu? Karena tersambung dengan misalnya teman kita, keluarga kita, istri, anak kita, tersambung. Coba misalnya sekarang yang kita alami, handphone misalnya hanya mati, tidak hidup, WhatsApp-nya hanya setengah jam, seolah-olah kita besok atau sekarang akan mati. Itulah. Apalagi khaliq dengan makhluk. Jadi makhluk dengan khaliq. Maka sebenarnya ayat ini menggambarkan tentang bagaimana hubungan itu selalu aktif. Aktif. Jadi hubungan dengan sang pencipta tidak boleh mentok dia. Ya harus selalu aktif. Jadi kalau Al-Quran menyatakan fa'ala lima yurid, Allah itu maha aktif tentang sesuatu yang Allah kehendaki. Coba bayangkan kalau Allah pasif saat ini, maka kita akan terpuntung. Dunia ini akan hancur. Maka fa'alul lima yurid. Satu kaum muslimin. Yang kedua adalah wa'atau zakah. Mau membayar zakat. Membayar zakat itu bagian dari hubungan komunikasi dengan sesama. Hablum minan nas. Di samping perintah Allah membangun komunikasi, interaksi dengan sesama kita. Ada satu bekas lagi, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dan dia berkenan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemudaratan. Maka ada empat pilar di sini ayat ini. Empat pilar pertama. Pilar pertama adalah salat, zakat, mengajak kepada kebaikan, dan kalau ada hal-hal pelanggaran, maka bagaimana kita melakukan nahi anil mungkar. Empat pilar utama menjadi kekokohan hidup kita. Ini ayat ini kalau kita lihat, jadi itu masuk bagian dari ayat-ayat yang turun pada saat Rasulullah berada di Madinah. Ayat Madaniyah. Walaupun surah Al-Had antara Makkiyah dan Madaniyah, tapi ayat ini khususlah saat Rasulullah beliau berada di Madinah. Maka apa penafsiran dari Al-Qurtubi? Al-Qurtubi ini seorang ulama besar yang kita kenal dalam tafsirnya adalah Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Tafsir ini adalah mengumpulkan ayat tentang hukum-hukum yang adalah Al-Quran, wal mubayyin lima tadammana wa sunnah, dan menjelaskan dengan versi sunnah. Maka tafsir ini sesungguhnya lebih kepada corak tafsir hukum atau fikih, ya, hukum-hukum. Tapi surat ini berkaitan dengan kekokohan kita diberi kekuatan sebagai pemimpin-pemimpin umat. Setidaknya kita memimpinkan diri sendiri, memimpin rumah tangga, dan memimpin keluarga dan masyarakat kita. Maka pada ayat ini, raddan ala man qala wal yansurunallahu may yansuru. Kata Al-Qurtubi itu menolak bagi orang-orang yang memang dia tidak percaya bahwa Allah itu akan membantu orang-orang yang menolong atau membantu agama Allah. Jadi hadirnya ke masjid sebenarnya sudah intan surullah, sudah kita membantu agama Allah. Ketika kita buka Al-Quran, sudah membantu agama Allah. Kita duduk bermujadalah seperti ini, membantu agama Allah. Intan surullah. Jadi yang surkum Allah akan itu akan sentiasa membantu kita. Yakinlah itu.

Maka allazi immakannahum fil ardi, ada pandangan yang mengatakan bahwa hanya orang-orang empat tipe sahabat saja, empat sahabat besar. Maka menurut Al-Qurtubi ini tidak sejalan dengan prinsip apa yang disebut waqala Qutada atau Qatada hum ashabu Muhammad. Kalau empat sahabat yang besar maka tidak masuk kita. Tapi ditegaskan oleh Qatada, sahabat Rasulullah mengatakan bahwa masuk kita. Orang-orang yang datang kurun waktu setelah Rasul wafat rentang waktu yang lama. Waqala Ikrimah. Ikrimah ini adalah seorang sahabat Rasul. Dan dia ada anak Abu Jahal. Jadi anak Abu Jahal masuk Islam dan menjadi sahabat Rasul yang sangat setia. Dan beliau syahid di dalam beberapa peperangan. Itu Ikrimah. Apa kata beliau? Hum ahlus salawatil khal. Yang Allah teguhkan hati dan jiwanya di bumi Allah jadi pemimpin yang hak. Hum ahlus salawatil khal. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan dan mendirikan solat lima waktu. Maka kaum muslimin mafhum khalafahnya orang-orang yang tidak salat, exit, khurud, tidak masuk dalam kelompok yang Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-Had 41. Boleh nanti kita buka Al-Quran di Android, boleh. Al-Quran yang seperti ini boleh. Kenapa kita tidak masuk sana? Hum ahlus as-salawat, masuk orang-orang. Dia orang yang beribadah tadinya. Ada juga yang mengatakan bahwa qala al-Hasan wa Abu al-Aliyah hum hadhihi al-ummah idza fataha Allah 'alaihim aqamu as-salah. Sama mirip dengan Ikrimah tadi. Apa kata mereka? Bahwa orang-orang yang diberi kekuatan dalam hati dan jiwa, diteguhkan hati dan jiwa ya, mereka dibukakan hidayahnya, itulah mereka yang mendirikan salat dan masuk dari alladzina immakannahum fil ard, orang-orang yang Allah teguhkan kedudukannya di bumi Allah ini. Jadi sinilah letak kadang-kadang terjadi perbedaan dalam tafsir-tafsir. Maka kalau kaum muslimin dan muslimat lihat tafsir bermacam ragam tafsir, tafsir yang tertua adalah At-Tabari, tapi bukan nama saya. Orang tua saya akan memberi nama karena suka kepada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari Jami'ah, yang kita kenal Jami'ul Quran. Itu orang tua saya dulu di daerah, di pesantren sebelum saya kuliah di IAIN dulu, dan sampai sekarang masih menjadi orang UIN. Maka semuanya beri nama saya Mahmud Tabari, yang senang, suka, mencintai kitab Tabari. Jadi tafsir yang paling besar, yang paling agung adalah itulah tafsir Jami'ul Bayan, atau yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari. Jinan Ulun lebih terafiliasi dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Maka jika pada bagian ini kita mengambil bagian yang terkait dengan tafsir, kami memang dari orang tua saya senang kepada ilmu-ilmu tafsir, karena di sana membuka wawasan kita, ilmu kita tentang agama kita. Karena agama ini adalah mengajarkan kita ilmu, dan dari ilmulah kita beramal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir barangkali salah satu yang paling prinsip dari kita adalah bagaimana empat pilar itu ada. Empat pilar itu, dan kita bangun pemikiran ini untuk keberlanjutan sampai kepada anak cucu kita. Sebab sekarang
sekarang dengan dunia teknologi IT itu semua terkalahkan. Silaturahim kita sering saya sebut-sebutkan terkalahkan dengan logika media sosial. Jadi medsos itu tidak bisa kita bendung, tapi bagaimana medsos itu kita atur. Agar kita atur medsos itu, maka kembalilah kepada hakikat kebenaran. Sebenarnya anak Allah menciptakan kita di dalam kebenaran. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tafsir-tafsir ini. Tentu ayat ini berkaitan dengan bagaimana diusirnya Rasul dan para sahabat dalam rangka menyiarkan Islam. Dan kalau hari ini kita bisa duduk seperti ini, yakinlah semua itu karena Rasulullah. Kita bisa mengenal Allah, agama karena Rasulullah. Kita bisa baca Al-Quran karena Rasulullah. Dilanjutkan oleh pewaris para Rasulullah, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi tidak boleh kita caci-caci ulama. Kalau tidak suka kepada seseorang lah, tapi jangan menghukum dia sebagai ulama. Jangan. Karena Rasulullah sendiri adalah mengajarkan ini melalui lisan-lisan para ulama, cendekiawan-cendekiawan, tokoh-tokoh yang ilmu yang kokoh kita. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita termasuk dari empat pilar ini yang Allah teguhkan syarat-syarat tadi dengan jawab syarat bahwa kekokohan fondasi yang terbangun di dalam kehidupan kita karena kita beribadah, karena kita menjaga muamalah, karena dalam kerja kita, karena juga satu lagi karena tanggung jawab sosial kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi terutama saya sendiri dan kita sekalian. Dan kalau ada yang kurang berkenan, mohon diperbanyak maaf atas kekhilafan, karena kebenaran datangnya dari Allah. Manusia la ilma lana illa ma'allamtana, tidak ada ilmu bagi kita kecuali apa yang hanya Allah ajarkan kepada kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Sari berita. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berita lainnya, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Inilah warta berita selengkapnya. Organisasi Perangkat Daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan reporter TC Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, maka semakin besar peluang hadirnya inovasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah Aceh Besar. Adapun inovasi menjadi sangat penting mengingat posisi daerah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan, sehingga diperlukan kreativitas dan kemandirian dalam menghadirkan pelayanan serta program pembangunan yang lebih efektif.
2: Merencanakan dan sedang melaksanakan, yaitu inovasi-inovasi tentang budaya Islam di Aceh Besar. Di Aceh Besar ini adalah salah satu kabupaten yang banyak sekali orang-orang yang ramah. Banyak sekali ulama-ulama besar.
1: Bupati turut menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan program-program pembangunan yang dijalankan. Dengan adanya rasa memiliki, setiap pihak akan terdorong untuk menjaga, merawat, sekaligus melahirkan inovasi yang berkelanjutan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Permainan ini menjadi simbol perdamaian. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Di tengah dinamika global dan berbagai perbedaan yang kerap memisahkan, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Lebih dari sekedar olahraga, permainan ini menjadi simbol perdamaian dan solidaritas global yang kuat. Dari turnamen akbar antar negara hingga kompetisi lokal di sudut-sudut dunia, sepak bola memiliki daya pikat yang mampu meruntuhkan tembok sekat perbedaan suku, ras, agama maupun latar belakang politik. Salah satu pengamal sepak bola asal Osmawe, Alfa Khalil, menyebutkan turnamen akbar yang selalu dinantikan ini terasa semakin emosional lantaran diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain top dunia. Momen ini kerap menjadi ajang kebersamaan, mulai dari acara nonton bareng di warung-warung kopi, masyarakat dari berbagai latar belakang suku, profesi dan pandangan politik bisa duduk satu meja bersorak untuk tim yang sama tanpa ada sekat dan terlihat sportivitas.
4: Pecinta sepak bola mengingat ajang Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali yang memang ditunggu-tunggu. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan. Kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi mendukung tim lain.
3: Selain itu, kekuatan olahraga ini untuk menyatukan perbedaan adalah sebuah kenyataan yang mereka rasakan sehari-hari. Sepak bola dinilai mampu mencairkan ketegangan sosial dan politik yang kaku. Banyak warga mengapresiasi bagaimana sepak bola mengajarkan nilai kemanusiaan. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan dengan dirangkai kegiatan bedah buku bagi pustakawan, pegiat literasi, dosen dan mahasiswa. Berikut laporan Arif Rizalul.
5: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang dirangkai dengan bedah buku perpustakaan daerah untuk pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan bahwa akreditasi perpustakaan merupakan salah satu proses penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan itu. Sebab perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif, serta wahana interaksi intelektual. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar pemahaman mengenai pentingnya akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu layanan perpustakaan, dan juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap kualitas pengelolaan perpustakaan terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: Radio Suara Sumber Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Ratusan pesilat terbaik dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh ikut ambil bagian dalam kejuaraan pencaksilat memperebutkan Piala Kapolres Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Kejuaraan pencaksilat Piala Kapolres Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 resmi berlangsung setelah dibuka pada Jumat pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Tawar tersebut diikuti sebanyak 200 atlet dari 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Kejuaraan yang digelar Polres Aceh Tengah bersama Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI setempat juga menjadi bagian dari upaya persiapan atlet menuju PORA yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengatakan, selain mendukung keberadaan olahraga pencaksilat, melalui ajang ini pihaknya juga ingin terus bersinergi dengan masyarakat selain menjaga keamanan dan ketertiban.
3: Kami dan kejuaraan akbar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Angka 80 bukanlah usia yang singkat bagi kepolisian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Ketua Cabang IPSI Aceh Tengah Irmi Bukit mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan dan penjaringan atlet untuk menghadapi agenda olahraga yang lebih tinggi di masa mendatang. Dijelaskan saat ini terdapat 8 perguruan pencaksilat yang aktif melakukan pembinaan atlet di Aceh Tengah. Keberadaan sejumlah perguruan tersebut dinilai menjadi pondasi penting dalam mencetak atlet atau pesilat-pesilat potensial. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Berikut laporan reporter Razi Arda.
4: Saudara, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata yang berada di tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Kasih, Pantai Paradiso, dan kawasan Alun-Alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia mengatakan pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai. Adapun Pantai Kasih berada di dalam wilayah Gampung atau Desa Kuta Atuh, sedangkan kawasan Pantai Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung, Kuta Atuh, dan Kuta Barat. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang.
5: Tiga spot wisata di Kota Sabang, di seputaran kota yang memang sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama di sore hari, yaitu Pantai Kasih, Paradiso, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari masing-masing lokasi tersebut, diantaranya yang pertama, kalau yang Pantai Kasih itu pantainya luar biasa putih, bersih, kemudian Paradiso, ya itu sebenarnya singkatan atau plesetan dari paradise, yang artinya surga, dengan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan komplek tempat berdirinya anjungan-anjungan dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Aceh yang ada di Kota Sabang.
4: Khusus di kawasan Pantai Paradiso dan Alun-Alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari. Dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Saat ini, area Pantai Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisata. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.